Adabi, kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasar raya dan kedai-kedai berdekatan.

0: konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Yang sedang mendengarkan kami di Lembah Kelang, frekuensi kami 87.7 MHz dan juga 98.3 MHz. Juga dengarkan kami di MyTV saluran 705. Baik, saya nak kongsikan informasi. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN membatalkan arahan kawalan penjualan diesel ke atas kenderaan pengangkutan darat di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan, termasuk had pembelian 50 liter, 100 liter dan 150 liter berkuat kuasa pada Rabu, iaitu hari ini. Ketua Pengarah Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Azman Adam berkata, pembatalan arahan melaksanakan kawalan penjualan diesel ke atas kenderaan pengangkutan darat bertarikh 27 Mac 2026 dibuat susulan pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 21 Jun yang lalu mengenai penjeragaman harga diesel bersubsidi di bawah program Budi Diesel kepada RM2.10 seliter. Beliau berkata pembatalan itu juga selaras dengan pelaksanaan mekanisme pembelian diesel bersubsidi menggunakan MyCard di stesen minyak yang turut berkuat kuasa mulai hari ini. Azman berkata KPDN yakin mekanisme baharu yang diperkenalkan kerajaan akan memastikan pengagihan diesel bersubsidi dilaksanakan secara lebih bersasar, cekap dan berkesan, di samping memudahkan urusan pengguna yang layak. Beliau kata KPDN turut menyeru semua pihak supaya mematuhi sepenuhnya mekanisme baharu yang ditetapkan bagi memastikan pelaksanaannya berjalan lancar demi kepentingan rakyat dan negara. Prihatin.

Lagu nyanyian Suhaimi Mior Hassan, Epilog Cinta dari Bromley. Baru saja berbukan saudara Sajang Klasik sehingga 10 pagi nanti. Juga yang dengarkan kami di aplikasi RTM Klik, tak kira lah menggunakan telefon pintar saudara iOS maupun Android, juga Smart TV atau juga Android TV. Dan jangan lupa untuk terus bersama dengan kami 104 perlawanan kejohanan Piala Dunia 2026 di TV2, TV OK, Sukan Plus dan Peristiman langsung di RTM Klik. Terima kasih yang mengatakan ucapan selamat pagi, juga selamat tugas buat saya, ha, yang mendoakan yang baik-baik je pagi ni kan. Ha, kita ada Kak Rohaya Jack dari Kuching, Kak Afsah Razak dari Taman Seri Duyung Melaka, Encik Hamdan, juga kita ada Kak Fatimah Wahab dari Larkin Jaya, Cik Wan Salman, Cik Hashim Awang, juga kita ada Kak Mir Rahim dari Johor Bahru, kita ada Cik Jalil, Cik Razali, Mama Ila dari Labu, Kak Zaleha Hussein dari Ipoh, juga kita ada kiriman daripada Kak Arifah Marjan dari Klinik Kesihatan Air Hitam. Katanya nak buat ucapan tarikh hari ini 1 Julai memulakan latihan kejururawatan asas di sekolah latihan di Desa Parit 36 tahun yang lalu katanya. Dan kini meniti hari-hari akhir dalam Kementerian Kesihatan Malaysia. Buat rakan-rakan jururawat di Perlis, Kedah, Perak, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, Selangor dan Johor, salam kerinduan dan salam ingatan abadi. Baik saudara, tepat pukul 9 pagi kita ikuti berita utama dari Pusat Berita Angkasa Puri. Terus kekal setia mendengarkan kami sajalah.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Bermula hari ini, cas RM1 bagi pengeluaran wang tunai di mesin pengeluaran automatik ATM dimansuhkan. Menteri Kewangan II Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, keputusan itu dicapai telah memastikan akses kepada perkhidmatan kewangan lebih mudah dan tidak membebankan pengguna, sekaligus memberi manfaat terutama kepada pengguna di kawasan yang mempunyai pilihan ATM terhad.
1: Kerana bank ada kemampuan untuk levelize dia punya kos dalam sistem dia, kita menggalakkan bank untuk memberikan tanpa charge satu ringgit itulah. Alhamdulillah, dengan perbincangan yang ada, bank pun memahami kemahuan rakyat juga, dan dia juga merasa ini adalah satu usaha yang dia boleh menolong untuk meringankan beban rakyat. Jadi mereka setuju untuk memasukkan satu ringgit itu.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Dan berkat kuasa hari ini juga, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup KPTN membatalkan arahan kawalan penjualan diesel ke atas kenderaan pengangkutan darat di Sabah, Sarawak dan Labuan selaras dengan pelaksanaan budi diesel seluruh negara yang merangkumi had pembelian 50 liter, 100 liter dan 150 liter. Ketua Pengarah Penguatkuasa KPTN Dato' Azman Adam berkata, semua pemegang lesen barang kawalan berjadual runcit yang menjual bahan bakar tersebut di negeri berkenaan diminta mengambil maklum mengenai arahan tersebut. Dalam perkembangan berkaitan, pensyarah Pusat Pengajian Siswasah Perniagaan Universiti Tun Abdul Razak Profesor Emeritus Dr. Borjoyai Bardai menjelaskan, pelaksanaan budi madani diesel berpotensi menjadi pemangkin kepada penurunan kos operasi perusahaan mikro, kecil dan sederhana.
2: Kepentingan yang pertama ialah kerana diesel digunakan terutamanya oleh kenderaan-kenderaan perniagaan. Jadi peniaga-peniaga mikro, kecil dan sederhana akan serta-merta mengalami penurunan kos operasi dan logistik mereka, dan ini boleh menarik, memberikan insentif kepada mereka untuk menurunkan harga yang akan memberi kesan positif kepada semua pengguna-pengguna.
0: Profesor Emeritus Dr. Borjoyai Bardai. Sementara itu, pengusaha bas persiaran serta persatuan pelancongan yang belum mengemukakan data penggunaan diesel dan dokumen berkaitan dikesa berbuat demikian dengan kadar segera bagi membolehkan kerajaan meneliti bentuk bantuan yang bersesuaian. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya dalam satu kenyataan memaklumkan maklumat berkenaan penting dalam menilai secara tepat peningkatan kos operasi yang ditanggung pengusaha sekaligus menentukan bentuk serta kadar insentif cukai yang bersesuaian. Dalam perkembangan lain, 60,000 perjalanan penumpang laluan Shah Alam kenderaan Rapid KL dicatatkan pada hari pertama operasinya semalam. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Prasarana Amir Hamdan berkata, penerimaan positif masyarakat itu membuktikan keperluan rangkaian rel di koridor Barat Lembah Kelang. Sebelum ini, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengumumkan tambang percuma bagi perkhidmatan tersebut kepada semua penumpang sehingga 31 Julai ini. Dalam pada itu, Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pengoperasian LRT3 tersebut dijangka memberi manfaat besar kepada pelajar Universiti Teknologi Mara Shah Alam.
3: Dengan adanya LRT sebenarnya dia memberi kemudahan yang sangat baik dan yang dia akan mengurangkan kesesakan untuk pelajar dan dari segi perbelanjaan pelajar untuk bergerak ke seluruh kawasan Lembah Kelang ini. Dan dia tentunya memberi kelegaan kepada mereka yang menghadapi masalah kesesakan untuk sampai ke kampus Shah Alam ini. Seperti yang kita ketahui, kawasan ini pun membangun dengan begitu pesat sekali dan tentunya mengambil masa untuk sampai.
0: Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Majlis Pendidikan Negara diwujudkan bagi memacu pembaharuan menyeluruh sistem pendidikan negara agar kekal relevan dengan tuntutan semasa. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebook berkata, badan tersebut akan memfokuskan penambahbaikan kandungan dan kurikulum selain memperkukuh penguasaan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua tanpa mengabaikan nilai, budaya, bahasa kebangsaan dan akhlak. Dalam hal itu, tegas Perdana Menteri, pendidikan negara juga perlu dinilai secara objektif berpandukan pandangan serta kepakaran pelbagai pihak serta perlu berani melaksanakan pembaharuan dalam mempertingkat mutu pendidikan ke tahap lebih tinggi. Lebih 2.2 juta pelajar akan menerima manfaat program Baucer Buku Madani 2026 menerusi peruntukan 221

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada lagi caj seringgit di ATM. Majlis Pendidikan Negara pacu pembaharuan sistem pendidikan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Matar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: alunan irama dalam rindu.
1: Cinta, oh cinta yang senyata, hanya dapat ku sematkan di dalam dadaku yang remaja.

0: remaja.
1: Kajian Klasik 6 pagi hingga 10 pagi. Terima kasih yang terus menjadikan kami Radio Klasik sebagai peneman setia dulu, kini, selamanya. Satukan hati kekal abadi. Izzat Sofi masih di sini setia menemani saudara untuk jam yang terakhir di segmen Sajang Klasik. Saya nak kongsikan lagi mengenai dengan kejohanan Piala Dunia 2026. England enggan memandang rendah Republik Demokratik Kongo atau DR Kongo walaupun dilabel sebagai pilihan utama menjelang pertemuan pusingan 32 terbaik Piala Dunia di Atlanta awal pagi esok. Skuad kendalian Thomas itu mara sebagai juara kumpulan L selepas mengumpul 7 mata tanpa kalah. Namun, persembahan mereka sepanjang saingan kumpulan masih belum benar-benar meyakinkan. England memulakan kempen dengan kemenangan 4-2 ke atas Kroasia sebelum buntu dalam aksi tanpa jaringan menentang Ghana. Kemudian, mereka kembali menemui rentak apabila membenam Panama 2-0 menerusi 2 gol pada 30 minit yang terakhir. Penyerang berpengalaman Harry Kane terus menjadi sandaran England apabila meledak 3 daripada 6 gol pasukan pada peringkat kumpulan. Namun, kali ini DR Congo mencipta kejutan apabila berjaya mengikat Portugal sebelum bangkit menewaskan Uzbekistan 3-1 untuk mengesahkan tempat ke pusingan 32 terbaik. Nantikan pertembungan antara England dan DR Congo pada awal pagi esok. Semuanya hanya di TV2, TV OK, Sukan Plus dan persembahan langsung di RTM Klik. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click. Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

yang sedang memandu dan menuju ke Kota Baru. Frekuensi kami 101.1 MHz dan juga yang berada di Kuching, Sarawak 92.9 MHz. Baik saudara, yang bermula pasti akan berakhir. Sampai di sini sahaja tugasan saya menemani saudara seawal 6 pagi sajian klasik. Dan selepas ini, rakan penyampai Sabrina Arifin, Sabrina kekasih lama, akan terus setia menemani saudara melodi klasik 10 pagi hingga 2 petang nanti. Satukan hati, kekal abadi. Izzat Sofi mengundurkan diri, menyusun 10 jari kemaafan jika ada salah dan silapnya. Baik dan mulia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk kilafnya daripada diri saya sendiri. Sampai jumpa lagi. Jaga diri, hiasi peribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam 15 Muharram.

Bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan suara penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Kanon. K-A-N-O-N. Kanon. Kanon adalah meriam.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Melodi Klasik 10 pagi hingga 2 petang.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready too.
14: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam sembang bola dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang bola dunia dari peminat untuk peminat.

Radio Klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada semua pendengar Radio Klasik di mana jua saudara berada. Terima kasih menjadikan kami nombor satu di hati saudara. Dan tak lupa juga terima kasih juga kepada Izzat Saufi yang telah menemani saudara dalam sajian klasik. Hari ini ya, Rabu 1 Julai 2026 bersamaan dengan 15 Muharram 1448 Hijrah, hari baru, tarikh pembaru, bulan baru dengan jiwa yang baru, semuanya yang baik-baik. Belaka saya doakan yang baik untuk saudara ya. Dan pastinya juga ya, untuk Melodi Klasik bertemankan saya, Sabrina Arifin Sabarina Kekasih Lama, sehingga pukul 2 petang nanti ya. Saya doakan semoga saudara sihat selalu, dimewahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat ya. Waktu pagi orang keladang baru kembali dilarut juga, hatiku sedih bukan kepalang, Tuan berjanji di mulut saja.

Radio Klasik menggami kenangan baru sebentar tadi, lagu daripada Fredo bertajuk Gurisan Terakhir baru saja berlalu. Dan terima kasih juga kepada saudara yang terus ya menyapa Sabrina Musi WhatsApp Radio Klasik 013-5656-128. Bagi saudara yang mungkin ya menghala ya ke Lembah Klang, boleh mendengar Radio Klasik Musi Frekuensi 87.7 ataupun Musi Frekuensi 98.3 di Perlis dan juga di Kedah 94.9 dan juga di Ipoh ya, pilihan untuk frekuensinya 88.3. Selamat pagi saya ucapkan kepada rakan kita ni, terima kasih. Kita ada Kak Amidah Kasim, orang Melaka, salam buat Sabrina, terima kasih lagu-lagu. Sama-sama kakak. Ah ya. Dan Kak Afsah Razak dari Taman Sri Duyung, Melaka juga, orang Melaka ni katanya. Ucapan ini untuk semua pendengar Radio Klasik. Saya masih lagi bertemankan Radio Klasik, masih setia tetap dengar walau di mana juga berada, sambil di dapur tu sambil berhibur. Pasti mesti ada radio kecil kan, comel je, ada juga yang radio besar saya simpan. Kalau siang radio ni, kalau malam besar sikit radionya, comel lah. Terima kasih mendengar Radio Klasik. Kalau tadi kita dengar lagu daripada Fredo, Gurisan Terakhir, dan seterusnya kita dengar lagu ini, Jangan Dinanti Lagi.

Geta, pujaan klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami kena.

Rindu gemersik si gadis lawa. Mari berkasih, dibuang jangan. Radio Klasik, penawar jiwa. Menawan kasih, menggamit kenangan. Sentiasalah bertemankan Radio Klasik, penawar rindu saudara. Saya, Ferry Anugrah Makmur.

Radio Klasik menggamit kenangan baru sebentar tadi, lagu daripada Datuk DJ Dave bertajuk Seruling Kasih yang telah dirakamkan pada tahun 1976. Waktu sekarang 10.31 minit pagi dan insyaAllah pada pukul 10.45 minit pagi kita ada rancangan tajaan DCM Herbs Legacy selama 15 minit. Dan hari ini, wah, mulai ya 1 Julai 2026, pastinya berita baik untuk semua pengguna diesel ya. Budi diesel bermula 1 Julai hari ini, 700,000 pemilik kenderaan nikmati diesel dengan harga RM2.10 seliter. Dan inisiatif ini juga dijangka ya memberi manfaat kepada sekitar 400,000 pemilik kenderaan diesel persendirian di Semenanjung serta 300,000 ya pemilik di Sabah dan juga Sarawak. Tahniah diucapkan ya. Hari ini dah bermulanya ya untuk budi diesel dengan harga RM2.10 seliter. Terima kasih kepada saudara yang terus menyapa Sabina. Mungkin ibu-ibu kita sibuk kan di dapur kan. Ialah sibuk nak masak. Fikir apalah menu hari ini. Nak masak untuk yang tersayang. Bagi saudara yang sedang mandu, terima kasih menjadikan kami nombor satu di hati saudara. Kalau tadi kita dengar lagu Seruling Kasih, seterusnya kita berhibur dengan lagu daripada Nosheila Amin, Aku Sudah Jatuh Cinta.

Dia dan Lagu Adila, Isnin hingga Khamis 5.30 petang di Radio Klasik, mengkami kenangan.

0: Costa. Di Maria is the spare man. And how Di Maria! Glorious goal!
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

0: Kembali mendengar Radio Klasik Menggamit Kenangan. Baik, seterusnya sama-sama kita ikuti rancangan tajaan DCM Herbs Legacy bersama-sama dengan Puan Nurul Ain Abdul Razak di talian sekarang ini. Hello, Assalamualaikum.
1: Salam, apa khabar? Diri Sabrina.
0: Khabar baik. Cik Ain macam mana, agaknya sihat?
1: Alhamdulillah, sihat-sihat juga.
0: Alhamdulillah, ramai tak sabar-sabar nak tahu mengenai Pearl 5 ni. Silakan.
1: Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi buat semua pendengar Radio Klasik yang saya kasihi. Alhamdulillah, tanpa kita sedari, helaian kalender sekali lagi bertukar. Hari ini kita melangkah masuk 1 Julai. Ha, cepat sungguh masa berlalu kan? Rasanya baru malah kita mengucapkan selamat datang kepada tahun ini. Hari ini dah masuk bulan yang baru. Okey, semoga setiap langkah kita pada bulan Julai ini dipermudahkan. Pintu rezeki dibukakan seluas-luasnya, badan dikurniakan kesihatan yang baik dan hati sentiasa tenang menghadapi apa sahaja yang mendatang. Jadi, tuan-tuan puan-puan, hari Rabu ni biasanya semangat kita dah mula sedikit menurun. Hari Isnin dan Selasa dah berlalu dengan pelbagai urusan. Sekarang badan pun dah mula terasa letih kan. Sebab itulah kita kena sentiasa beri perhatian kepada kesihatan. Jadi, bila badan sihat, hati pun lebih tenang, kerja lebih mudah dan kita ni lebih bersemangat menjalani rutin harian. Sebab itulah, pagi ini saya nak memperkenalkan kepada pendengar-pendengar semua satu minuman kesihatan yang mungkin sudah tidak asing lagi dalam kalangan pendengar Radio Klasik, iaitu Pati Sarang Burung Walet Pearl 5. Okey, Pearl 5 ini merupakan minuman kesihatan keluaran syarikat Bumi Putra yang mengandungi gabungan empat bahan utama iaitu delima, rozal, madu dan sarang burung walet. Produk ini diproses di kilang yang mempunyai kelulusan daripada pihak berwajib dan telah menjadi pilihan ramai pelanggan di seluruh Malaysia. Baik, tuan-tuan dan puan, bila kita bercakap tentang Pearl 5 ini kan, sebenarnya kita bukan bercakap tentang satu minuman biasa. Kita bercakap tentang satu amalan harian untuk membantu kita menjaga kesihatan dari dalam. Zaman sekarang ni, ramai yang terlalu sibuk. Bangun pagi terus pergi kerja kan, balik rumah urus keluarga. Malam pula badan dah mula rasa penat. Lama kelemahan, badan kita ni mulalah bagi isyarat kan, cepat letih, kurang bertenaga, perut tak selesa, sendi mulalah rasa berat. Sebab itulah ramai memilih Pearl 5 sebagai amalan harian mereka. Jadi bila diamalkan secara konsisten bersama pemakanan yang seimbang dan gaya hidup sihat, insyaAllah badan rasa lebih segar dan bertenaga. Okey, kalau kita lihat daripada aspek pencernaan pula, badan kita ni setiap hari menerima pelbagai jenis makanan, betul tak? Ada hari kita makan ikut waktu kan, ada hari makan lewat malam. Bila sistem penghadaman tak berapa lancar, badan tu mulalah rasa tak selesa kan, perut mudah kembung, rasa berat selepas makan dan ada yang sukar membuang air besar. Bila kita amalkan Pearl 5, pencernaan terasa lebih selesa. Badan pun rasa lebih ringan dan lebih mudah untuk melakukan aktiviti harian. Okey, selain itu, bila badan terasa lebih segar, kita pun rasa lebih bersemangat. Bangun pagi taklah terasa terlalu lesu kan, nak buat kerja rumah, pergi kerja, memandu jauh atau berjalan ke sana sini pun lebih selesa. Ada juga pelanggan yang berkongsi, mereka rasa lebih mudah lah nak bergerak sebab badan tak terasa terlalu tegang seperti sebelumnya. Okey, yang berusia pula, selalunya diorang risau bila sendi dan lutut mula mengganggu pergerakan. Nak bangun dari kerusi, nak naik turun tangga atau duduk lama memang mencabar. Ada yang berkongsi selepas amalkan Pearl 5 secara konsisten, diorang rasa lebih selesa untuk bergerak lah dan lebih yakin melakukan aktiviti harian termasuk menunaikan solat dengan lebih tenang. Sebab itu, saya selalu cakap kesihatan bukan untuk orang yang sakit sahaja. Orang yang masih sihat pun perlu menjaganya. Lebih baik kita mulakan amalan hari ini daripada menunggu badan mula memberi lebih banyak isyarat kan. Jadi, Pearl 5 bukan pengganti ubat atau rawatan doktor, tetapi ia boleh dijadikan salah satu ikhtiar dan amalan harian untuk membantu kita menjaga kesihatan dan kesejahteraan tubuh badan kita. Baiklah, tuan-tuan puan-puan, kalau tadi saya dah kongsikan tentang Pearl 5, sekarang tibalah masa yang ramai tunggu-tunggu. Saya nak umumkan promosi istimewa yang kami sediakan khas untuk pendengar Radio Klasik pada pagi ini, pada bulan yang baru ini. Okey, untuk pengetahuan semua, harga biasa Persuai yang dijual di kedai kita ialah RM155 sebotol. Hari ini kami bawakan satu tawaran yang lebih istimewa daripada biasa. Kalau sebelum ini package 8 botol Persuai dijual pada harga RM250, tapi pagi ini anda boleh mendapatkannya dengan harga RM200 sahaja. 8 botol Persuai RM200. Okey, untuk package ini ada sedikit caj penghantaran dikenakan. Tetapi secara keseluruhannya, tuan-tuan perempuan masih jimat lebih banyak berbanding promosi biasa atau harga asalnya. Jadi jangan tunggu lagi buat tempahan sekarang sebabnya promosi ini tamat pada jam 6 petang ini. Jadi terus hubungi atau WhatsApp nombor HQ kami di talian 014-988-2436. 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 014-988-2436. Baiklah DJ, kita berehat seketika.
0: Kita berehat seketika.

0: Radio Klasik menggamit kenangan kita masih lagi dalam rancangan Tajaan DCM Herbs Legacy bersama-sama dengan Puan Nurul Ain di talian sekarang ini. Hello Puan Ain.
1: Ya, baik. Terima kasih dari Tak Luna. Baik, pendengar yang baru saja buka Radio Klasik, saya nak ulang sekali lagi. Jangan terkejut tau. Ha, harga asal perfine RM155 sebotol. Memang pricey sikit kalau dekat luar. Kalau dah 8 botol, dah RM1,240 jumlahnya. Tapi pagi ini, kita nak bagi harga mesra poket, harga kasih sayang saja. Sebab bila beli, bukan untuk diri sendiri saja, tapi boleh kongsi dengan keluarga. Jadi setiap sen yang kita keluarkan tu, insyaAllah berbaloi dengan kesihatan yang kita dapat. Jadi 8 botol perfai hanya RM200 sahaja dan ada sedikit caj penghantaran. Walaupun pakej ini dikenakan caj penghantaran, jangan risau tuan-tuan perempuan, nilainya masih sangat berbaloi. Jadi kita dah bagi harga sedekah di udara khusus di pagi ini sebab kami tahu ramai yang tengah dengar, ada yang sakit sendi, ada yang cepat letih, ada yang nak cari ikhtiar tambahan untuk mak ayah di kampung. Jadi inilah peluang terbaik untuk bawa balik manfaat profil. Promosi pun tak lama, sampai 6 petang ini sahaja. Terus hubungi kami di talian 014-988-2436, 014-988-2436. Baik tuan-tuan perempuan, hakikatnya bila badan mula beri tanda-tanda macam cepat penat, sendi rasa longgar, kulit makin kusam, itu bukan sekadar perkara biasa ya. Itu isyarat bahawa tubuh perlukan bantuan. Dan bila sebut tentang ikhtiar, perfai inilah yang terbukti jadi pilihan. Formulasinya bukan sebarangan, gabungan bahan semula jadi yang bekerja dari dalam. Ia bukan sekadar menyegarkan saja, tapi bantu buatkan sendi, cerahkan kulit, lancarkan pencernaan, kawal bacaan gula dalam darah kita, bacaan kolesterol, bacaan tekanan darah serta kukuhkan daya tahan badan kita. Sebab itu ramai pelanggan kita bila dah cuba, mereka terjaruk jatuh hati. Ha, katanya rasa sedap, mudah diamalkan dan yang paling penting nampak perubahan pada badan sendiri. Itu bukti perfai bukan janji kosong tapi hasil yang boleh dirasai. Tuan-tuan perempuan, inilah yang membezakan perfai dengan produk lain di pasaran. Kalau kita tengok kebanyakannya produk kesihatan ni banyak betul syarat-syaratnya kan. Ada yang kena ambil waktu tertentu saja, ada pula pantang larang macam tak boleh makan itu ini sampai kita pun rasa macam leceh nak ikut kan. Tapi dengan perfai tak ada semua itu. Cara amalnya sangat senang, ikut saja sukatan yang disarankan, insyaAllah tak ganggu rutin harian kita langsung. Okey, untuk orang dewasa, ambil 2 sudu besar setiap pagi sebelum sarapan dan 2 sudu besar lagi sebelum tidur malam. Mudah je kan, tak ganggu rutin harian. Untuk anak-anak pula, cukup 1 sudu kecil pagi dan 1 sudu kecil malam. Senang nak ikut, konsisten pun tak susah. Sebab itulah ramai jadikan perfai sebagai amalan harian keluarga. Kalau tengah ambil ubat doktor pun tak jadi masalah sebenarnya, cuma elakkan minum perfai terus selepas makan ubat, tunggu 1-2 jam macam tu supaya kedua-duanya beri kesan terbaik. Itulah sebabnya saya ingin mengingatkan semua pendengar yang saya kasihi, jangan biarkan diri kita menunggu sehingga tubuh menjadi terlalu lemah baru nak cari jalan keluar. Ha, kesihatan ni kalau dah hilang bukan senang nak dapat semula. Tuan-tuan puan-puan, mulakan langkah bijak sekarang dengan perfai. Seperti kata orang dulu-dulu, mencegah itu lebih baik daripada merawat. Dan perfai inilah ikhtiar yang boleh kita jadi teman setia untuk kekuatan tubuh sepanjang masa. Okey tuan-tuan puan-puan, sebelum saya mengakhiri siaran kita pada pagi ini, izinkan saya mengingatkan sekali lagi tentang promosi yang sedang berlangsung. Ha, kalau sebelum ini pakej 8 botol perfai ditawarkan pada harga RM250, hari ini, pagi ini kami turunkan kepada RM200 sahaja. 8 botol RM200 sahaja. Ada sedikit caj penghantaran dikenakan, tetapi tuan-tuan puan-puan tetap menikmati penjimatan yang lebih besar berbanding harga promosi biasa. Okey, saya tak nak paksa tuan-tuan puan-puan membeli. Saya cuma tak mahu anda terlepas peluang yang mungkin tidak akan berulang dalam masa terdekat ni. Kalau rasa perfai sesuai untuk diri sendiri atau keluarga, inilah masanya yang sesuai untuk mencuba. Jangan tunggu sampai promosi tamat baru nak bertanya sama ada harga masih sama ataupun tidak. Selagi promosi masih dibuka sehingga jam 6 petang ini, selagi itulah anda boleh menikmati harga istimewa ini. Bagi yang ingin membuat tempahan, bolehlah hubungi kami sekarang, call atau WhatsApp di talian 014-988-2436, 014-988-2436. 0395432436. Saya ulang sekali ni, salin cepat-cepat ni. 0149882436. Baiklah, tuan-tuan dan puan, selesai sudah perkongsian kita pada pagi ini. Terima kasih atas sokongan dan kepercayaan yang diberikan pada kami. Semoga kita semua sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan dan dimurahkan rezeki. Jangan lupa perkongsian sekali rasa. InsyaAllah kita jumpa lagi di suatu saja yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Nurul Ain ya, untuk ya, rancangan tajaan di CM Herbs Legacy selama 15 minit. Selepas ini pastinya juga kita ada nostalgia di klasik sehingga pukul 12.30 hari nanti dengan susunan lagu istimewa untuk para pendengar Radio Klasik Menggamit Kenangan.
2: Lagu-lagu rakaman piring hitam.

Radio Klasik menggami kenangan baru sebentar tadi, lagu pembukaan untuk nostalgia klasik daripada Abdullah Cik bertajuk ya, Mambo Ria. Dan terima kasih juga kepada saudara yang terus menyapa Sabrina Musi WhatsApp Radio Klasik 013-5656-128. Kita ada Mama Ila Labu, katanya selamat pagi Sabrina. Selamat pagi, selamat tugas ya, setia mendengar Radio Klasik. Tengah masak ni sup kepala ikan. Wah, bayam goreng sambal gesek. Ya Alhamdulillah kak, terasa macam ya Allah berada di rumah pula ni. Oh ya, dan seterusnya kita teruskan kepada kita untuk pagi ini. Kalau tadi kita dengar lagu Mambo Ria, kita seterusnya kita bersama dengan Zahra Agus pula, Kalau Mahu Kenal.

0: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovaton.rtm.gov.my.
1: Santai Tepi Pantai, Paul Dixon. Radio Klasik 87.9 MHz, Negeri 9.
2: Hai,

Lagunya marilah ke kanda, kekasih pujaan asmara. Ah, ini Kak Ani daripada Taman Mawar Cerah Ampang. Hilang jiwa, tak mengaku. Janji radio klasik di Asia Kak, di jiwa Kak. Hilang lain tak apa, janji radio klasik yang hilang. Mari.

ini aku orang berani. Aku berani mati walaupun berapa kali. Hey, aku orang kuat, pandai tendang silat. Siapa berani rapat, aku bungkus macam ketupat.

0: Pulang kau sangat cabul, hari dah senja kalah.
1: Apabila bulan dah timbul, hi, hantu merajalela.
0: Ya Allah, bulu tengkuk berdiri, badan sudah nak kecut.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovaton.rtf.gov.my.

Itu dia lagu Selangit Dua Bintang menghiasi filem Badang, ya, telah dirakamkan pada tahun 1962, ya, oleh Rosiah Cik kita ada, ya, Sriwati Umi Kalsum dan juga Rahmah Ali baru saja berlalu. Dan pastinya, ya, masa juga mencemburu kita untuk nostalgia di klasik. Tak cukup, ya Allah Sabrina, kita nak dengar lagi, boleh malam ini pukul 10 malam hingga pukul 11 malam dalam nostalgia di klasik bersama dengan siapa? Tunggu malam ini. Dan terima kasih juga kepada saudara yang terus menyapa Sabrina. Kita ada rakan kita ni yang katanya sedang memasak gulai urat keting. Selalunya Sabrina dengar sup urat keting, tapi ni gulai urat keting. Wah, wah, wah, wah. Bukan apa kak, sambil tengok je makanan, bila akak katakan pada orang yang suka makan, seronok rasanya, ha, kan? Sama masak kepada ibu-ibu kita, kakak-kakak kita yang sedang masak, masak sedap-sedap untuk yang tersayang, itu pahala besar kan untuk kita, ibadah kita kerana Allah, ya. Dan seterusnya kita berhibur dengan lagu yang terakhir untuk hari ini dalam nostalgia klasik. Jangan sedih tau, janji tau, daripada Tan Sri P. Ramlee, Dimanakan Ku Cari Ganti.

Kami Dr. Hazami Penjahari dari Sarawak. Alangkah sakit kerja kayu hutan semanggang. Alangkah sakit menanggung rindu bagi dipetik ikan semilang. Radio Klasik menggambit kenangan terbaik dari Kuching Sarawak.

0: Radio Klasik menggamit kenangan seperti mana yang saya janjikan kepada saudara. Kita akan bersama-sama dalam rancangan Tajak NSQ Resources Senang Berhad, ya, bersama-sama dengan Cik Azman. Wah, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sabrina.
0: Ya, sihat hari ini?
1: Alhamdulillah,
0: alhamdulillah sihat. Ramai tak sabar-sabar nak tahu mengenai produk NSQ ni, silakan.
1: Baik, terima kasih kepada Sabrina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari buat pendengar-pendengar setia Radio Klasik dan juga kepada pelanggan-pelanggan dan juga peminat-peminat setia kami. Peminat-peminat setia NSQ Minuman Sarang Burung Walet 2 dalam 1, baik untuk kesihatan dalaman dan juga kecantikan luaran. Dan insyaAllah tuan-tuan yang mendengar ataupun yang sekarang ni mungkin seronok mendengar waktu memasak ke, kan? Jadi insyaAllah saya doakan untuk kalian, untuk saudara saya di luar sana, insyaAllah untuk urusan rezeki, urusan kesihatan kita, insyaAllah segalanya dipermudahkan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jadi saya nak cerita sedikit tentang kebaikan dan juga manfaat kalau kita sentiasa mengamalkan minuman tambahan seperti, ya. Dia minuman tambahan ni sebenarnya, Sabrina, banyak. Nah, tak semestinya kita boleh katakan sarang burung walet tu, tapi banyak, sangat banyak. Jadi antara pilihan nombor satu dalam negara kita, ramai sekarang yang dah menuju ke arah gaya hidup sehat. Kita tak nak dah Malaysia ni, ya. Kita tahu antara 20 ataupun 10 negara yang, ya, orang-orangnya suka makan, orang-orangnya kelihatan comel-comel, cantik aja. Kita tak nak tergolong dalam kumpulan 10 ataupun 20 dalam dunia ni, negara yang berobesiti tinggi, kan? Kita tak nak. Jadi tuan-tuan, hari ini apa kata kita gunakan ataupun kita amalkan gaya hidup yang sehat, makan yang elok-elok. Ya, kalau nak makan yang manis-manis ke ataupun yang viral-viral tu boleh, rasa sikit-sikit dah lah. Kena faham, kalau usia kita tuan-tuan dalam usia 20 tahun ke 30 tahun ke, waktu tu kita tengah nak merasai nikmat dunia, tak kisah. Tapi kalau dah sekarang ni, ada yang berusia 50-an, sahabat-sahabat saya ada yang 60, kan? Jadi kita cukup-cukup lah kalau makan yang sedap tu, rasa-rasa cukup lah, kan? Jadi kita tak nak nanti, ya, penyakit-penyakit yang kita takutkan tu, bacaan-bacaan dan juga tekanan-tekanan yang kita risaukan tu, mengganggu tubuh badan kita, supaya mengganggu tubuh badan kita ni waktu kita nak beramal ibadat, rasa susah, kan? Tu lutut ni sakit, tak boleh nak berdiri lama, cik man. Oh, nak start motor kamu, fahamlah, dekat kampung tu motor lama, kan? Kita nak start pakai kaki tu kadang-kadang tak berapa nak kuat. Nak pergi surau pun, nak berjemaah dengan sahabat-sahabat pun, dah tak boleh duduk, rumah termenung aja. Bila memikirkan sepanjang hari masalah kesakitan yang tuan-tuan alami, ia juga akan mengganggu fikiran kita. Kita tak nak nanti ada sahabat saya terganggu, dia jadi sampai anxiety, marah tak tentu pasal, kan, ke itu tak kena, ini tak kena. Jadi apa kata hari ini kita tahun baru, kita azam baru, dengan kita nak apa, manjakan tubuh badan kita dengan minuman sarang burung walet keluaran daripada NSQ. Bukan saja ia baik untuk menjaga organ tubuh apa, badan kita, untuk organ dalaman kita, untuk mengatasi, mengurangkan masalah penghadaman kita, kan, mungkin ada masalah usus, kan. Jadi kita boleh amal dan berikhtiar sehat. InsyaAllah minuman sarang burung walet ini, Sabrina, bukanlah ubat. Ada orang cerita dia ubat, tapi bukan. Dia adalah minuman tambahan untuk memberi tenaga dalaman kita, menguatkan sistem imun dalam tubuh badan kita. Juga ia melancarkan darah. Ini yang sangat paling penting untuk tubuh badan kita, tuan-tuan. Melancarkan perjalanan darah dalam tubuh badan kita. Dah semakin berusia, ada orang tidurnya kadang-kadang kebas sana, kebas sini. Baru tidur 2-3 jam, dah nak kena bangun, kan? Nak pergi ke tandas lah, nak membuang itu. Tak dapat tidur yang berkualiti. Jadi tak sedap badan ni, tubuh badan ni rasa macam dia stres. Tapi kalau kita nak kesegaran yang baik, tubuh badan yang rasa bertenaga, apa kata hari ini boleh dapatkan dan dengar baik-baik apa yang kami nak tawarkan kepada anda. Jadi hari ini saya nak bagi sesuatu yang menarik, boleh dikatakan ada free gift daripada kita. Free gift ni macam mana nak dapat, Cik Man? Kena telefon. Saya tak boleh sebut dekat sini. Kena telefon dan nanti pegawai khidmat pelanggan kami akan bagi tahu apa free gift yang anda akan dapat. Ini kita tak kira. Berapa orang pun telefon tak jadi masalah. Kerana untuk hari ini tak banyak. Kita cari sebanyak 100 pelanggan sahaja.
0: Tak banyak-banyak tu.
1: 2 juta pendengar radio klasik. 100 tu saya tak tahu nak kira berapa persen.
0: 1%.
1: Tak bawah lagi 1%, kan? Okey, untuk minuman Sarang Burung Walid Nescu ini, ya, dia dibotolkan dalam botol kaca. Minuman yang selamat diminum dan dimakan, diperakui daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu KKM Mesti, dan juga mendapat persijilan halal daripada JAKIM Negeri Sembilan. Harga asal untuk 375 ml adalah RM180. Okey, tuan-tuan. Dan hari ini saya nak bagi combo 8 botol. 8 botol dengan harga RM250. Ingat, yang mana telefon ada hadiah untuk anda. Nah, yang tak telefon ataupun yang tak grab, tak dapat hadiah. Telefon, setuju nak beli, confirm nak beli, nanti pegawai khidmat pelanggan kami akan cerita apa hadiah yang kami nak berikan. Sesuatu yang rahsia.
0: Nak telefon saja tak boleh lah.
1: Nak telefon saja, janganlah macam itu. Tapi kalau nak hadiah, kena telefon kita di talian. Ingat tuan-tuan, hari ini 8 botol dengan harga RM250. Ada sesuatu hadiah yang kita nak bagi kepada berapa orang? Kita kita targetkan untuk hari ini 100 pelanggan sahaja. Ya? Jadi tuan-tuan, telefon segera kita di talian 013-245-5548. 013-245-5548. Atau boleh WhatsApp juga di talian kami 016-200-4348. Cepat, kerana tawaran yang kita masukkan untuk hari ini sampai jam 5 petang sahaja.
0: Ya, kita berhati seketika.
1: Baik.
0: Dan terus dengar Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan kita masih lagi dalam rancangan Tajuk NSQ Resources ya, bersama dengan Cik Azman ya, yang ada di konti ni. Ha, selalunya kita kering-kering,
1: yeah,
0: tapi hari ini berdepan bersama
1: berdepan
0: dengan.
1: Berdepan bertentang
0: mata.
1: Okey,
0: silakan.
1: Baik, terima kasih kepada Sabrina. Jadi kepada tuan-tuan ataupun sahabat saya yang belum pernah cuba pati sarang burung walet, inilah masa yang sesuai untuk kita mulakan. Nah, untuk kita manjakan tubuh badan kita, dan ramai mengamalkan sebagai sebahagian daripada rutin penjagaan kesihatan harian. Tak perlu kita nak tunggu sakit, Sabrina. Jadi mulakan sekarang demi diri kita dan juga keluarga. Cuba dahulu dan rasai sendiri perubahannya, kerana kesihatan bukan untuk sehari tetapi untuk sepanjang hayat. Mahal harganya, tak ternilai. Itu yang saya nak maksudkan kepada anda ataupun tuan-tuan. Walaupun kita ada harta, kereta sebanyak sepadang bola ke kan, tapi kalau kesihatan kita tak boleh dah nak buat apa, tak boleh nak berjalan, duduk kat kerusi roda, mampu lihat saja. Jadi insyaAllah tuan-tuan, mari kita cuba amalkan untuk kita nak segarkan tubuh badan kita. Kita nak kuatkan tulang lutut kita, kita nak kuatkan tulang belakang kita, kita nak minda kita sentiasa cergas, buat kerja rasa fokus, diri rasa yakin. Ini yang kami nak terapkan kepada pelanggan-pelanggan yang baru saja nak mencuba, yang mungkin selama ini ramai ataupun dah banyak kali mendengar promosi daripada NSQ tapi tak nak dia beli. Supportlah pelanggan kita, supportlah apa produk kami, Muslim produk ini, dan insyaAllah tuan-tuan, apa dan sedikit ringgit tuan-tuan yang laburkan ataupun pembelian daripada produk kami ini, kita akan masukkan ke dalam tabung NSQ Prihatin kita. Dan di dalam tabung itu juga kita akan bantu ramai orang. Secara orang kata diam-diam ada sedekahnya tuan-tuan. Jadi kita akan bantu kepada ibu-ibu tunggal, anak-anak yatim ataupun mangsa-mangsa yang terkena bencana. Ini misi kami. Ini yang kami terapkan. Produk kita ni, kita orang kata bukan sahaja ada manfaat untuk tuan-tuan, tapi beri juga manfaat kepada individu ataupun orang yang memerlukan. Jadi untuk hari ini tuan-tuan, ada hadiah special untuk anda yang telefon dan grab produk promosi kita pada hari ini, iaitu 8 botol dengan harga RM250. Untuk harga asal satu botol sahaja dah RM180. Bayangkan kalau dah 8 botol tu hampir RM1,000.
0: Ya, betul.
1: Tapi RM250 dapat lagi ada hadiah misteri yang kami nak berikan kepada anda. Jadi jangan tunggu lama-lama, ini nombor telefon kami tuan-tuan, dan telefon segera untuk dapatkan promosi tawaran 8 botol RM250 dan ada hadiah menanti anda. Telefon di talian 013-245-5548, 013-245-5548, ataupun boleh WhatsApp di talian kita juga 016-200-4348. Jadi saya tak naklah sahabat saya, Pak Long saya, Pak Anjang saya, Mak Ndak saya kan, ya, sebelum ini ialah kita faham ia menguatkan sistem saraf. Sarang burung walet ni tinggi dengan kolagen, juga mencantikkan kulit wajah, melembapkan kulit kita. Yang mana ada masalah selalu meniaga-peniaga kan, goreng-goreng tu kena minyak panas kat muka, balik rasa macam stres, tak diri ni tak yakin. Jadikan minuman ataupun pati sarang burung walet ni pati dia bukan air, dia pati. Pengambilan pun 2 sudu pagi sebelum sarapan dan juga 2 sudu malam sebelum kita tidur. Ada juga pelanggan kami yang masih lagi makan ubat ubatan hospital yang berjadual. Dia tanya boleh ke Yop, dia kata Perak kan, Yop boleh ke ni teman nak makan ni, tapi teman ada makan ubat apa berjadual hospital juga. Boleh tuan, tak jadi masalah. Jarak sedikit masa antara 1 jam ataupun 30 minit kita makan. Okey, jadi insyaAllah tuan-tuan, untuk promosi yang kita tawarkan sampai jam 5 petang, untuk penghantaran ada sedikit cas penghantaran. Dan juga yang mana nak datang ke mana-mana cawangan NSQ berhampiran, telefon dulu, kerana stok kita adalah stok terhad. Dia macam pisang goreng, hari ni goreng tak sampai berapa minit habis. Jadi telefon sekali lagi kita di talian 013-245-5548, 013-245-5548, atau boleh WhatsApp di talian kita juga 016-200-4348. Jadi yang mana nak dapatkan juga minuman botanik buah rosa kita, kita ada Posh Loli satu carton, kita offer. Offer berapa? Harga serendah berapa? Satu carton RM24. Boleh dapat di mana-mana cawangan NSQ. Stok terhad untuk anda. Jadi insyaAllah tuan-tuan, nak sehat, nak gembira bersama orang tersayang, satu NSQ bersama keluarga untuk anda.
0: Dan mungkin ada tak agaknya clue ke, kata kunci untuk yang hadiah tu?
1: Hadiah tu. Okey, kita hadiah dia.
0: Sabina mewakili, pembeli.
1: Pembeli, ya. Okey. Bila beli dengan harga 8 botol, kita akan beri gandaan kepada anda. Apa gandaan tersebut? Anda kena telefon.
0: Ting-ting.
1: Sampai jam 5 petang ini sahaja
0: ya
1: untuk
0: Allah,
1: anda.
0: Ya Allah, bestnya. Itu dia. Terima kasih Cik Azman. Baik. Ya. Dan terus dengar Radio Klasik, menggamit kenangan.

Radio Klasik menggami kenangan masih lagi dalam Melodi Klasik sehingga pukul ya 2 petang nanti. Masih lagi bertemankan saya, Sabina Arifin Sabarina, kekasih lama. Saya nak menyapa rakan kita ni, Rama, yang menghantarkan ucapannya. Kita ada Cik Nim Banjari, selamat tengah hari. Kak Rosnah Yus dari Kota Kinabalu, Sabah. Kak Nur Laila Jarun dari Harun ni, dari Batu Kikir. Ya. Tak lupa juga kita ada Cik Daman dari Kluang, Johor. Saya doakan semoga semua pendengar Radio Klasik sentiasa dalam lindungan Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan ini pula Cik Osman Dahan dari Ipoh. Cik Marok 60 sen, budak-budak main layang. Layang-layang putus talinya. Kalau rindu terbayang-bayang. Aduh, jom DJ Sabina, saya belanja. Oh, itu dia. Terima kasih ya. Nak belanja pun, alhamdulillah. Tak belanja pun tak apa. Janji terus dengar Radio Klasik setiap hari selama 24 jam. Dan ini kita ada rakan kita Pak Maon dari Kampung Kuang Tengah Cemor Perak. Ya. Dan selamat tengah hari juga untuk Induk Maimun, Kak Radin, Kak Razarina dari Permatang Kuang, ya. Dan tak lupa juga orang Sarawak, Cik Yaakob Suti dari Kuching. Terima kasih menjadikan kami nombor satu di hati saudari yang sedang masak. Selamat masak, masak sedap-sedap. Yang sedang mandu, senyum-senyum selalu. Yang mungkin sedang bekerja tu, wah, Sabina siar lagu apa ni? Okeylah, pentingnya kita dengar lagu ini. Sebelum kita dengar berita pada pukul 1 tengah hari, kita dengar lagu ini daripada kumpulan Kembara. Kalau saudara biasa, ya, ialah kan menggunakan perkhidmatan ataupun public transportation, kita transport kan, macam tu dah bunyinya. Sabina pun nak beritahu pun, ialah mungkin kereta api ke, tak kisah, yang penting sekali lagu ini berkaitan dengan ekspres rakyat. Dan terus dengar Radio Klasik menggamit kenangan.

0: OTT Classic. Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.
1: Debaran Piala Dunia kini di tahap maksimum. Tiada lagi peluang kedua. Saksikan pertempuran gergasi bola sepak dunia dalam aksi kalah mati secara langsung. Khamis, 2 Julai, Belgium menentang Senegal. Grandstand 3 pagi, sepak mula 4 pagi. Amerika Syarikat menentang Bosnia. Grandstand 7 pagi, sepak mula 8 pagi. Siapakah yang akan mara? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.

and International perkukuh keyakinan ekosistem digital Malaysia. STEM jadi pilihan utama pelajar IPTA. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 1 tengah hari.

0: Pemilihan Malaysia sebagai lokasi pusat pembangunan global and international membuktikan keyakinan syarikat teknologi kewangan global itu terhadap ekosistem digital negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan itu merupakan satu pencapaian penting kepada Malaysia dalam usaha memperkukuh pembangunan digital, kecerdasan buatan AI, bakat tempatan dan inovasi kewangan digital. Jelas beliau, peluang tersebut perlu dimanfaatkan khususnya dalam melahirkan lebih ramai tenaga mahir yang mampu memenuhi keperluan ekonomi digital global. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan kerajaan sedang memuktamadkan rang undang-undang RUU Tadbir Urus Kecerdasan Buatan. Jelasnya, RUU itu akan melengkapi rangka kerja sedia ada termasuk Akta Keselamatan Siber dan Peraturan Perlindungan Data.
1: The government, Malaysian government, is completing the AI governance bill, and we will need your input, and I get the relevant offices, the ministry, to discuss, because you have this expertise and also familiarity in understanding some other regulations and laws in many countries.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lebih 326,000 pelajar atau 58.6% daripada keseluruhan 556,000 pelajar yang melanjutkan pengajian di peringkat diploma dan ijazah sarjana muda di Institusi Pendidikan Tinggi Awam IPTA bagi tempoh 2023 hingga Mac 2026 memilih bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim berkata, data sistem My Mohes menunjukkan baki lebih 230,000 pelajar atau 41.4% mengikuti bidang bukan STEM. Menurut beliau, penekanan terhadap bidang STEM penting bagi memenuhi permintaan tenaga kerja dalam sektor kecerdasan buatan, semikonduktor, automasi, pendigitalan dan teknologi hijau.
2: Kementerian akan terus memperkukuhkan ekosistem pendidikan tinggi kita agar penawaran program, kapasiti institusi dan pembangunan bakat kita sentiasa selari dengan keperluan industri serta aspirasi pembangunan negara.
0: Adam Adli Abdul Halim. Usaha memperkukuh kedudukan kewangan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia, SUHAKAM, sedang diteliti kerajaan, termasuk cadangan meningkatkan peruntukan tahunan serta kadar allowance pesuruhjayanya. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, M. Kula Segaran berkata, perbincangan mengenainya kini sedang dilaksana bersama Kementerian Kewangan.
3: Saya setuju bahawa allowance-allowance yang sedang dibayar ini adalah bukan setanding dengan apa yang patut diberi. Perkara itu telah dirujuk kepada Kementerian Kewangan dan saya difahamkan ada beberapa bincangan dan untuk meningkatkan allowance-allowance tersebut.
0: M. Kula Segaran. Kesiapsiagaan pihak keselamatan di Melaka berada pada tahap tertinggi bagi menghadapi pilihan raya negeri PRN Melaka yang dijangka berlangsung tahun ini. Ketua Polis Melaka, Datuk Zulkhairi Mukhtar memaklumkan ia berdasarkan latihan awal simulasi ketenteraman awam yang dilaksana pihaknya bersama pelbagai agensi di negeri itu.
4: Pada pilihan raya akan datang ini, kita akan melibatkan jumlah strength kita seramai bukan dalam 3,300 orang ya, untuk membantu dalam urusan pilihan raya. Sejak awal, kita dari start bermula daripada penamaan calon dan pra pilihan raya inilah pada pasca pilihan raya. Kita di Melaka ini akan melibatkan sebanyak 264 pusat mengundi dan juga sebanyak 1,168 jumlah saluran mengundi. Oleh sebab itu, kita paksa membuat persediaan awal bagi menghadapi pilihan raya tersebut.
0: Datuk Zulkhairi Mukhtar. Malaysia kini mengutamakan penyaluran bantuan kemanusiaan ke Gaza melalui laluan darat di sempadan Rafah, susulan pembukaan semula pintu masuk itu yang disifatkan lebih cekap dan selamat. Timbalan Menteri Luar Datuk Lukanisman Awang Sauni berkata, pembukaan laluan tersebut memberikan kaedah alternatif yang lebih baik untuk memastikan bekalan kritikal sampai terus kepada penduduk Palestin. Sehubungan itu, keputusan mana-mana individu atau aktivis tempatan menyertai pelayaran misi kemanusiaan seperti Global Sumut Flotilla GSF selepas ini adalah merupakan pilihan dan keputusan pribadi masing-masing.
5: kita menyalurkan bantuan sekiranya permasalahan akan timbul. Ini adalah merupakan kaedah yang konsisten kita tekankan, dan juga sekiranya berlaku pelayaran semula oleh Global Sumut Fertila, sememangnya kita memberikan pandangan-pandangan yang lebih baik. Pintu telah dibuka, maka adalah elok untuk kita menghantarkan bantuan supaya bantuan-bantuan ini dapat dirasai.
0: Datuk Lukan Isman Awang Sauni.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Mexico memanfaatkan kelebihan beraksi di hadapan penyokong sendiri di Stadium Azteca Mexico City untuk menewaskan Ecuador 2-0 dan melangkah ke pusingan 16 terbaik. Jaringan pembukaan hadir pada minit ke-22 menerusi Julian Quiñones yang menyudahkan gerakan pantas dengan rembatan dari sebelah kiri kotak penalti. Tepat ke penjuru kaki atas gawang hasil hantaran Roberto Alvarado. Mexico menggandakan kelebihan 9 minit kemudian apabila Raul Jimenez menyempurnakan hantaran Quiñones dengan rembatan dari tengah kotak penalti ke penjuru kanan atas gol, sekaligus memastikan kemenangan buat tuan rumah. Manakala Perancis dan Norway juga mengesahkan kemaraan ke pusingan 16 terbaik selepas mencatat kemenangan dalam aksi pusingan 32 awal pagi tadi. Perancis menewaskan Sweden 3-0 hasil dua jaringan Kylian Mbappe dan satu gol Bradley Barcola. Kemenangan itu menyaksikan skuad kendalian Didier Deschamps akan berdepan Paraguay pada pusingan 16. Manakala Mbappe turut menyamai 6 gol Lionel Messi dalam saingan memburu kasut emas. Sementara itu, Norway menewaskan Ivory Coast 2-1 menerusi jaringan Antonio Nusa dan gol kemenangan lewat permainan oleh Erling Haaland. Kemenangan tersebut bakal menempatkan Norway bertemu Brazil dalam perlawanan seterusnya. Susulan prestasi kurang menyerlah Uruguay di peringkat kumpulan H, Marcelo Bielsa mengumumkan peletakan jawatan sebagai ketua jurulatih Uruguay selepas pasukan itu tersingkir. Jurulatih dari Argentina itu menyifatkan perpisahan tersebut amat menyakitkan kerana beliau meletakkan harapan tinggi ketika mengambil alih skuad Uruguay pada 2023. Uruguay tersingkir

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

Radio Klasik menggami kenangan baru sebentar tadi, lagu daripada Siti Nordiana bertajuk Dodoi Si Dodoi baru saja berlalu. Dan sebagai panduan kita bersama, telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Pertuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam pada pukul 1.20 minit tengah hari. Selamat menaikkan solat fardu zuhur ya. Saya juga nak menyapa rakan kita ni, kita ada Kak Noriza binti Muhammad Zain. Wah, itu dia kurma ayam sambal gesek ikan bilis mangga muda, telur itik asin, ikan tenggiri, kembung, kacang goreng. Wah kak, banyaknya bersama-sama. Bunga kobis goreng bersama dengan, digoreng dengan udang putih. Sambal tepoyak isi durian, air suam pun ada daripada opa kak ni eh. Kak Noriza binti Muhammad Zain dari Bukit Penarikan Bahau, Negeri Sembilan. Ya Allah kak, bestnya. Sedapnya, alhamdulillah ya. Dan ini pula sebabkan nak kejar siaran ni, makan pun nasi sup dengan nasi sup je hari ni. Yang penting sempat dengar Melodi Klasik. Ya Allah taru, terima kasih. Waktu sibuk pun tetap dengar Radio Klasik ya. Dan selamat tengah hari juga saya ucapkan kepada Cik Zali dari Serendah Hulu Selangor. Tetap setia mendengar siaran Radio Klasik ya, segar minda, segar badan bila mendengar Radio Klasik walaupun usia dah ke warga emas ya. Lebih-lebih lagi keseorangan waktu mandu ke destinasi kerja. Terima kasih Radio Klasik, terutamanya kepada semua penyampai Radio Klasik. Sama-sama. Ya. Dan salam ada juga untuk Kak Rohaya Jack yang sedang mendengar Radio Klasik. Kita ada Acu Adi dari Meru, Ipoh. Baik, terima kasih. Dan tak lupa juga Cik Abdul Jalil Paimin yang sedang beristirahat, katanya sedang mendengar kekasih lama bertungkas ya. Ya. Sama-sama kita. Dan seterusnya kita dengar lagu ini. Kalau tadi kita dengar lagu Dodoi Si Dodoi, seterusnya kita dengar lagu Jumpa Mesra untuk saudara yang mungkin kan dah lama tak berjumpa kan. Kita dengar lagu daripada Dato' Ahmad Jaiz dan juga S. Effendi, Melodi Klasik.

Baiklah, anda sedang menyaksikan satu pertembungan hebat untuk lawanan yang sedang berlangsung hari ini. Terikat tanpa jaringan, masih lagi 0-0 sekarang ini. Mula mengatur serangan, gerakan lincah dari tengah Syazmil Yamal, membawa bola Syazmil Yamal, hantaran cantik kepada Firdaus Bernardo Silva. Firdaus Bernardo Silva menanti di sebelah kiri, Azrul Salah, tersalah passing pula Azrul Salah. Namun berjaya ditebus kembali kesalahan Azrul Salah. Bola berjaya dirampas kembali oleh Izzat Mbappe. Izzat Mbappe, hantaran lintang sekarang ini menanti di depan. Cantik! Rolando, peluang terbuka sekarang ini. Apalagi, Rolando, gol! Jaringan cantik, Rolando Omar. Gol hebat, jaringan memukau, menggegar jaring, memecah gemuruh sorakan di stadium. Satu jiwa, sejuta sorakan FIFA Piala Dunia 2026 Radio Klasik. Gol!

Radio Klasik menggami kenangan baru sebentar tadi, lagu daripada Rahimah Rahim bertajuk Bebas yang telah dirakamkan pada tahun 1984 ya. Nampaknya setakat ini saja tugas Sabrina untuk hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa pada hari yang lain, minggu hadapan insyaAllah. Dan selepas ini dalam Mestika Klasik bertemankan Diani Syazrina Ahmad Rasti, ia pastinya dengan lagu-lagu yang terbaik irama 60-an pop ye-ye bersama-sama dengan saudara ya. Limau manis batang berduri, batang selasih dalam dulang, mulut manis kerana budi, hati kasih kerana sayang dia. Dan mungkin anda kata saya tak sempat bacakan ucapan saudara, saya mohon banyak-banyak minta maaf ya. Semoga sentiasa mendengar Radio Klasik setiap hari selama 24 jam ya. Jaga diri, senyum-senyum selalu. Saya tinggalkan saudara dengan lagu ini daripada Datuk Ramli Sarip dan juga Datuk Khadijah Ibrahim bertajuk Doa Buat Kekasih. Assalamualaikum.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Kanon. K-A-N-O-N. Kanon. Kanon adalah meriam.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ya Rahman On bersama dengan The Strangers, Peracun Kalbu. Baru saja menghiburkan saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Saya Diani Syazlina, selembut lidah berbicara semanis kata. Kembali menemani saudara di ruang udara. Pastinya untuk edisi hari ini 1 Julai 2026, Diani akan terus menemani saudara sehingga pukul 6 petang nanti. Dan terima kasih untuk sahabat saya Sabrina Arifin yang dah pun menemani saudara selama 2 petang. Jadi saya akan terus mengambil alih tugasannya untuk saya temankan saudara dengan lagu-lagu irama pop Yeye, diselang-selikan juga dengan lagu-lagu pop 70 dan juga 80-an, seperti lagu ini Ramla Aziz bersama dengan The Rhythm Boys, Untukmu. Ya, khas untuk saudara lagu ini. Dan selepas itu kita dengarkan lagu nyanyian AR Latif bersama dengan The Perindus, lagu yang berjudul Hancur Harapan. Semuanya dalam Mustika Klasik.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX

0: PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video. Format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa 12:30 hari. Maklumat lanjut, juniorinnovaton.rtf.gov.my.
1: Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.

Menggamit kenangan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Lagu ciptaan Edi Nor Ali baru saja menghiburkan saudara Kalibus dengan Kalaulah, membawa kita ke pukul 2:18 petang. Selamat petang untuk saudara mungkin yang baru saja dengar Radio Klasik waktu ini menerusi frekuensi, yang berada di dalam kereta nak menuju ke mana agaknya. Semoga selamat sampai ke destinasi. Sambil-sambil tu juga, kalau saudara nak terus kekal berinteraksi bersama dengan saya, tapi yang kalau memandu tu janganlah hantar WhatsApp, minta orang sebelah. Ataupun saudara yang berada di pejabat waktu ini, ataupun yang berada di rumah, apa kata, ayuh kita terus kekal berinteraksi, teman berteman sehingga pukul 6 petang nanti, menerusi WhatsApp Radio Klasik 013-56-56-128. Seperti biasa, Diani akan bacakan kiriman-kiriman saudara semuanya sebentar sahaja lagi. Tapi sebelum tu, Diani nak terus hiburkan saudara dengan lagu ini. Lagu nyanyian Dela Digas, lagu yang berjudul Nilai Kasih. Dan lepas itu kita dengarkan lagu nyanyian Ikarim Jaiz bersama dengan Levin Tunes, Janjiku, lagu rakaman pada tahun 1967.

0: tidak berarti.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Aku, Dia dan Lagu, Adila, Isnin hingga Khamis, 5.30 petang, eksklusif hanya di Radio Klasik.
3: Aku cuba untuk bergurau dengan suami ketika mengejutkan beliau. Suami tidak memberikan apa-apa reaksi. Abang, bangun bang.
4: Bos pasaraya itu pun baik orangnya. Dia selalu tanya aku, kenapa tak nak mohon kerja sebagai DJ di badan-badan penyiaran yang ada? Kau ada suara, rupa pun ada.
5: Waktu itu senja yang sungguh syahdu. Emak yang terlalu aku sayangi telah pergi tinggalkan Elin buat selama-lamanya. Selama-lamanya, Mak.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.
6: Radio Klasik di Singapura 106.7.

Paduan suara A. Ramli bersama dengan Maria Bacuk saat bahagia. Bahagia sangat rasanya hari ini. Bukan saja hari baru di bulan baharu, tapi hari ini juga Sara bulanan dikreditkan melalui MyCard bagi mereka yang berkelayakan. Dan lebih menarik lagi, penerima Sara boleh menggunakan bantuan ini untuk membeli lebih 140,000 pilihan barangan keperluan asas. Jadi saudara boleh membuat semakan kelayakan ataupun baki terkini di sara.gov.my ataupun nak lebih mudah lagi melalui aplikasi MyKasih. Baik, sementara nanti Danny akan bacakan ucapan-ucapan saudara. Tapi sebelum tu, ayuh kita teruskan hiburan dengan lagu nyanyian Zainul Mam bersama dengan Lejoli Jets, Aku dan Dia. Dan selepas itu kita dengarkan Siti Khadijah Hamid, Terkenang.

0: Lagu-lagu popular 70-an dan 80-an.
1: Marilah oh sayang, terbanglah kepadaku.
0: Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.
1: Hatiku ini terpesona, budi bahasa yang menggoda.
0: Istimewa di Radio Klasik.

0: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ringan-ringan kalah jari jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.

Lagu nyanyian Uthman Hamzah Rintihan Hati baru saja menghiburkan saudara dan membawa kita ke pukul 2.41 minit petang. Jangan merintih di petang hari kerana dia ni akan terus menemani saudara sehingga pukul 6 petang nanti. Baik, selamat petang dia ni nak ucapkan kepada sahabat-sahabat kita yang terus menghantarkan kiriman menerusi WhatsApp Radio Klasik. Kalau saudara tak berkesempatan nak hantar, boleh hantar sekarang di 013-56-56-128. Baik, selamat petang dia ni nak ucapkan kepada Kak Rohani Ibrahim yang berada di Slim River. Katanya Radio Klasik terbaik. Terima kasih banyak. Juga kita ada kiriman Pak Kocha di Tanjung Tualang Perak nak buat ucapan selamat petang buat Pak Cak Cup sekeluarga di Penang. Semoga baik-baik hendaknya. Dan ini seterusnya kiriman datangnya daripada Kak Rosna Yus yang berada di Kota Kinabalu, Sabah. Selamat petang, selamat bertugas di petang Rabu. Semoga sihat dan ceria selalu. Radio Klasik pilihan nombor satu kami. Terima kasih banyak untuk Kak Rosna Yus. Dan seterusnya ini pula kiriman daripada Fatimah Wahab yang berada di Larkin, Johor. Katanya dapat dengar radio hari ini dari pukul 2 hingga pukul 3 petang saja sebab ada hal. Tak apa, janji saudara jadikan Radio Klasik sebagai pilihan nombor satu saudara, okey? Dan ini pula kiriman daripada Pak Cumu Rizam yang berada di Sik Kedah. Untuk sahabat Tahrin Husin yang berada di Sik, mari layan Radio Klasik, radio nombor satu. Lagu-lagu sungguh terhibur. Di tempat saya sekarang hujan tengah lebat. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Baiklah, kita akan teruskan lagi hiburan. Nanti Dani akan bacakan lagi kiriman-kiriman saudara. Kita nak teruskan lagi dengan lagu ini. M. Amin bersama dengan The Rhythm Boys, Hidup Bahagia. Dan selepas itu Omar Sharif bersama dengan Lady D. Jeans KL, lagu yang berjudul Indah di Impian.

0: Radio Klasik di Melaka 93.6.
1: Baiklah, anda sedang menyaksikan satu pertembungan hebat untuk perlawanan yang sedang berlangsung hari ini. Terikat tanpa jaringan, masih lagi 0-0 sekarang ini. Mula mengatur serangan, gerakan lincah dari tengah Syazmil Yamal. Membawa bola Syazmil Yamal, hantaran cantik kepada Firdaus Bernardo Silva. Firdaus Bernardo Silva menanti di sebelah kiri. Azrul Salah, tersalah passing pula Azrul Salah. Namun berjaya ditebus kembali kesalahan Azrul Salah. Bola berjaya dirampas kembali oleh Izzat Mbappe. Izzat Mbappe, hantaran lintang sekarang ini, menanti di depan. Cantik, Rolando, peluang terbuka sekarang ini. Apalagi, Rolando, gol! Jaringan cantik, Rolando Omar. Gol hebat, jaringan memukau, menggegar jaring, memecah gemuruh sorakan di stadium. Satu jiwa, sejuta sorakan FIFA Piala Dunia 2026 Radio Klasik. Gol!
2: Merdeka Klasik 2 hingga 6 petang. Radio Klasik.

Norinor dengan Jika Sayang Kata Sayang. Itu kalau kata sayang, kalau tak sayang pula macam mana? Apapun sematkan kasih sayang saudara untuk orang di sekeliling saudara. Baik, 2.56 minit petang, kita juga dah pun menghampiri pukul 3 petang. Selepas pukul 3 petang nanti ada lagu nyanyian Fatimah Wari Teruna, juga ada lagu nyanyian Izin bersama dengan 50-50, lagu yang berjudul Rela Tak Berteman. Juga ada lagu M. Rahmat Hamidah. Juga ada lagu nyanyian Salamiah Hassan, Miang Miang Keladi. Semuanya selepas pukul 3 petang nanti. Tapi sebelum tu, kita berhibur dulu dengan lagu ini. Jaafar Ahmad bersama dengan Duwisma, Terkulai Derita.

0: Tiga klasik, dua hingga enam petang.
1: Mestikah klasik dapat melepasi pukul 3 petang dapat memasuki di jam yang kedua. Diani temankan saudara. Kejap je dah pun masuk di jam 2. Terima kasih untuk saudara yang terus kekal setia bersama menemani saya melalui WhatsApp. Terima kasih banyak. Nanti Diani akan bacakan ucapan saudara, okey. Tapi sebelum tu Diani nak kongsikan juga mengenai permohonan pasport Malaysia antarabangsa baharu yang akan dilaksanakan secara berperingkat mulai hari ini di pejabat-pejabat pasport seluruh negara. Jadi permohonan pasport Malaysia antarabangsa baharu untuk fasa satu, saudara boleh membuat permohonan di Ibu Pejabat Putrajaya Menara Ikhlas di Jalan Duta Kuala Lumpur di Melaka, Seremban, Kelana Jaya, KLIA, UTC Puduraya, UTC Selangor, UTC Johor Bahru, UTC Pasir Gudang, UTC Ipoh, UTC Kedah, UTC Sungai Petani dan juga UTC Seberang Perai. Tak perlu tergesa-gesa. Pasport sedia ada, boleh terus digunakan sehingga 6 bulan sebelum tamat tempoh sah laku. Jadi saudara tak perlu menukar dengan segera. Baiklah, kita akan teruskan lagi hiburan dengan lagu nyanyian Fatimah Wari Teruna dan juga lagu ini R. Ismail, Tinggal Kenangan. Semuanya dalam Mestika Klasik, hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

18 minit petang berlalu menghiburkan saudara. Lagu nyanyian Shidi dengan Semuanya Sudah Terlambat. Belum lagi terlambat untuk saya kongsikan rangkuman Piala Dunia FIFA 2026. Di mana hari ini 1 Julai, Rabu, berlangsung lagi 3 perlawanan bagi aksi 32 terbaik yang melibatkan 6 pasukan semuanya. Bermula dengan pertembungan Ivory Coast menentang Norway berlangsung pada pukul 1 pagi tadi. Pada pertembungan tersebut, Norway meraih kemenangan 2-1 ke atas Ivory Coast dan sekaligus merupakan sejarah baharu buat Norway, yang mana buat kali pertama Norway meraih kemenangan di peringkat kalah mati sejak penyertaan mereka di Piala Dunia bermula 1938, 1994 dan 1998. Dan perlawanan kedua pula hari ini menyaksikan finalis Piala Dunia 2022 menewaskan Sweden dengan 3-0. Dua gol pasukan Perancis dijarikan oleh Mbappe pada minit ke-45 dan 74, sekaligus menyaksikan Mbappe menjadi pemain yang menjaringkan gol paling banyak di peringkat kalah mati dalam sejarah Piala Dunia, manakala satu gol lagi Perancis pula dijaringkan oleh Bradley Barcola pada minit ke-53, sekaligus gol kedua peribadi beliau di Piala Dunia 2026. Dalam satu lagi perlawanan, tuan rumah Mexico mengakhiri penantian 40 tahun untuk memenangi aksi kalah mati dengan menewaskan Ecuador pada pagi tadi. Perlawanan yang tertangguh selama 1 jam akibat cuaca buruk tidak menggugat kerancakan perlawanan gol pasukan Mexico. Dan pada tengah malam nanti, berlangsung lagi 3 perlawanan peringkat 32 terbaik melibatkan pertembungan England menentang Dominican Republic Congo pada pukul 12:30 malam ini, Belgium menentang Senegal pada pukul 4 pagi, dan tuan rumah Amerika Syarikat menentang Bosnia and Herzegovina. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. M. Rahmat dengan Hamidah terus menghiasi petang saudara. Mestika Klasik.

3.29 minit petang. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat, disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 1 Julai 2026 bersamaan 15 Muharram 1448 Hijriah. Masuk waktu solat fardu asar di Kota Kinabalu, Sabah pada pukul 3.48 minit petang. Wilayah Persekutuan Labuan 3.51 minit petang. Kuching Sarawak 4.11 minit petang. Johor Bahru Johor 4.36 minit petang. Kuala Terengganu 4.39 minit petang. Kuantan Pahang 4.40 minit petang. Kota Baru Kelantan dan Bandar Raya Melaka 4.43 minit petang. Seremban Negeri Sembilan 4.44 minit petang. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor 4.45 minit petang. Ipoh Perak 4.49 minit petang. Georgetown Pulau Pinang, Alostar Kedah dan Kangar Perlis 4.51 minit petang. Juli Sudiro Kasih Berjauhan dan juga lagu ini Datuk Jeffrey Dean bersama dengan The Siglap 5, Kasihku Pergi, semuanya dalam Mestika Klasik.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

Lagu paduan suara Uji Rashid bersama dengan Datuk DJ Dave, Rintihan Rasa, lagu rakaman pada tahun 1976, membawa kita ke pukul 3.42 minit petang. Baik, selamat petang Denny. Nak ucapkan kepada Nani yang berada di Banting, Selangor. Katanya dengar lagu Hamidah tadi, boleh tak saya nak buat ucapan selamat hari lahir untuk kakak saya Hamidah, esok 2 Julai. Semoga sihat-sihat selalu kakakku. Baik, boleh je. Dia ni dah bacakan dah pun ucapan daripada Nani yang berada di Banting, Selangor. Baik, ini pula seterusnya kiriman daripada Uncle Fauzi yang berada di Cyberjaya. Katanya salam siaran, lagu-lagu dari mula-mula tadi spot on lah. Terima kasih banyak Uncle Fauzi. Semoga dalam keadaan sihat-sihat saja ya. Dan ini pula kiriman datangnya daripada Razak Madu yang berada di Damansara, Putrajaya, Selangor. Katanya buat DJ yang bertugas lagu-lagu dari Radio Klasik memang tak boleh nak komen. Terbaik, hilang serabut kepala. Terima kasih banyak untuk Razak Madu. InsyaAllah saya akan terus putarkan lagu-lagu yang terbaik khas untuk saudara. Dan ini pula kiriman daripada Fadilah yang berada di Batu Tujuh, Simpang Renggam. Katanya nak buat ucapan terima kasih kepada permata sulung saya, Nohamilan, yang telah mengadakan teratak teduh buat ibu dan juga nenek duduk genap 1 tahun usahanya buat rumah. Dan dah duduk dah pun selama 4 bulan. Semoga hidupmu diberkati dan dilimpahkan rezeki seperti air yang mengalir. Amin. Baik, dan ini pula kiriman seterusnya datangnya daripada Nurhanimah yang berada di KLIA. Radio Klasik memang menghiburkan. Akak nak buat ucapan selamat ulang tahun buat suami tersayang hari ini, Jeffrey Zin. Selamat hari lahir abang. Baiklah, kita akan teruskan lagi hiburan. Ada lagu nyanyian Wan Razak bersama dengan The Wisma, Si Dia Berkacamata, dan juga lagu ini, Talib, Buah Hati Kekasih Orang.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovaton.rtf.gov.my.

0: Mestika Klasik.
1: Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Dahlia Ahmad dengan Demi Cinta. Baiklah saudara, kita menghampiri pukul 4 petang. Ada yang kata tak puas nak dengar lagu irama pun. Tak apa, esok sekali lagi saudara boleh dengar lagu-lagu irama pop Yeye 2 hingga 4 petang, tentunya dalam Mestika Klasik. Selepas ini kita akan dengarkan lagu-lagu pop 70 dan juga 80-an. Tapi sebelum tu saya nak belanja lagi saudara lagu irama pop Yeye. Lagu ini Rozia Latif bersama dengan The Chehokers, lagu yang berjudul Aku Ingat Padamu. Dan selepas pukul 4 petang nanti ada lagu nyanyian Dato' Ahmad Jaiz, Rindulah Rindu. Rindu dekat siapa lagaknya petang-petang ni. Dan juga ada lagu nyanyian Sunny Sahuri, Selalu. Juga ada lagu nyanyian Judy Remy, Wajahmu Di Hatiku. Semuanya selepas pukul 4 petang nanti. Kita berhibur dulu dengan lagu ini. Terus kekal, terus layan Mestika Klasik.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Classic. Agabi, kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Agabi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasar raya dan kedai-kedai berdekatan.

Sani Sahuri dengan selalu membawa kita ke pukul 4.8 minit petang. Hai, selamat petang saudara. Terima kasih kepada saudara masih lagi setia bersama dengan Radio Klasik waktu ini. Ada yang dah masuk dapur dah waktu ini. Nak masak katanya, nak masak petang. Masak apalah agaknya ya. Waktu ini mungkin Juadah nak makan bersama dengan keluarga tersayang pada petang nanti. Apa jua yang saudara lakukan, Jenny doakan semoga semuanya dipermudahkan. Terima kasih kerana terus jadikan Radio Klasik sebagai pilihan saudara 24 jam tanpa henti. Melepasi pukul 4 bermakna kita akan dengarkan lagu-lagu irama pop 70 dan juga 80-an. Dan sebentar nanti ada lagu nyanyian Julie Remy, Wajahmu di Hatiku. Tapi sebelum tu kita berhibur dulu dengan lagu ini, Sweet September. Lagu yang berjudul Hanya Cinta.

0: Lagu-lagu popular 70-an dan 80-an.
1: Marilah oh sayang, terbanglah kepadaku.
0: Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.
1: Hatiku ini terpesona, budi bahasa yang menggoda.
0: Istimewa di Radio Klasik.

Mencari melati ada dekat mana lah melati sekarang ya? Ada orang mencari tu. Kalau saudara ada temu janji pada waktu ini, mungkin tak sampai-sampai lagi kesesakan lalu lintas. Ada kerja pembaikan jalan ataupun kemalangan nak dikongsikan bersama dengan saya, laporan trafik. Boleh kongsikan juga menerusi WhatsApp Radio Klasik 0135656128. Baik, Danny nak kongsikan juga bersama dengan saudara di mana lebih 9 juta penerima STR layak dapat manfaat MySalam pada tahun ini di bawah skim perlindungan nasional B40 berdasarkan kriteria kelayakan semasa tahun ini. Dan menurut Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, sejak awal pelaksanaan MySalam bermula 2019 sehingga 31 Disember 2025, seramai lebih 1 juta orang telah menerima manfaat. Dan MySalam ini juga boleh dianggap berkesan dalam meringankan beban kewangan golongan B40 yang terjejas akibat masalah kesihatan. Saudara, kita akan teruskan lagi hiburan. Ada lagu nyanyian Ria Resti Fauzi, Cintaku Sampai ke Utopia. Tapi sebelum tu, kita nak layan dulu lagu ini, Man Said, Seimbas Wajah.

0: Mestika Klasik.
1: Baiklah, anda sedang menyaksikan satu pertembungan hebat untuk perlawanan yang sedang berlangsung hari ini. Terikat tanpa jaringan, masih lagi 0-0 sekarang ini. Mula mengatur serangan, gerakan lincah dari tengah Jazmil Yamal. Membawa bola Jazmil Yamal, hantaran cantik kepada Firdaus Bernardo Silva. Firdaus Bernardo Silva menanti di sebelah kiri. Azrul Salah, tersalah passing bola Azrul Salah. Namun berjaya ditebus kembali kesalahan Azrul Salah. Bola berjaya dirampas kembali oleh Izak Mbappe. Izak Mbappe, hantaran lintang sekarang ini menanti di depan. Cantik, Rolando, peluang terbuka sekarang ini. Apalagi, Rolando, gol! Jaringan cantik, Rolando Omar. Gol hebat, jaringan memukau, menggegar jaring, memecah gemuruh sorakan di stadium. Satu jiwa, sejuta sorakan FIFA Piala Dunia 2026 Radio Klasik. Gol!
2: Radio Klasik di Kuching, 92.9.
3: 92.9 saudara boleh dengar frekuensi ini jika saudara berada di Kuching, Sarawak. Baiklah saudara, sebentar nanti tepat pukul 4.45 minit petang masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menaikkan solat fardu asar kepada muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian.

Sekarang disiarkan azan menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Kanon. K-A-N-O-N. Kanon. Kanon adalah meriam.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Cubit, cubit manja.
1: Cikgu Mona, laju betul jogi pagi ni eh. Bella ni selalulah ulang-alik naik kapal terbang tu. Tapi mengejar cikgu ni lagi penat tau.
2: Bella, Bella ni dalam kapal terbang bukan main lincah lagi. Kat taman ni terus low bateri dia.
1: Alah cikgu, penumpang tak suruh Bella berlari keliling kabin macam berlari kat taman dengan cikgu ni ha.
2: Alah, betul lah tu Bella.
1: Cikgu, semalam kan masa transit ada kawan tunjuk satu mesej ni tau. Katanya minggu depan semua penerbangan akan dibatalkan sebab ada ancaman besar. Ha, ramai dah panik tau.
2: Bella percaya terus berita tu?
1: Nasib baik tak? Ha. Tapi ramai dah kongsi. Siap tulis, sebarkan segera.
2: Ayat sebarkan segera tu kadang-kadang lebih laju daripada orang jogging macam kita ni tau.
1: Betul juga tu. Tapi itulah, macam mana nak pastikan berita tu sahih ke tak?
2: Senang je, sekarang ni kan ada AIFA, iaitu Artificial Intelligent Fact Check Assistant daripada sebenar.my.
1: Oh, macam pembantu peribadi untuk semak fakta cikgu?
2: Ya, tepat sekali. Simpan nombor WhatsApp ni 0386887997 atau boleh je imbas kod QR AIFA. Lepas tu hantar je mesej atau berita yang kita ragu-ragu tu.
1: Lepas tu AIFA balas tak?
2: Ya, mestilah dibalas. AIFA akan semak menggunakan sumber yang sahih. Kalau nak cari sendiri pun boleh, layari portal sebenarnya.my.
1: Wah, senanglah. Tak payah dah bergaduh dalam grup WhatsApp sebab masing-masing rasa diri paling betul.
2: Ya, itulah lagi satu. AIFA ni beroperasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Bagusnya, bila-bila masa boleh digunakan cikgu?
2: Betul, dan bukan bahasa Melayu saja. Ada bahasa Inggeris, Mandarin dan Tamil juga tahu bila.
1: Lepas ni kalau dapat mesej pelik masa dalam penerbangan atau dalam grup keluarga, Bella semak dulu sebelum kongsi.
2: Bagus. Berita palsu ni macam orang potong jalan masa jogging. Kalau tak berhati-hati, ramai boleh terlanggar sesama sendiri.
1: Analogi cikgu ni memang menjadi.
2: Jadi sebelum tekan butang forward tu,
1: kena tekan butang semak dulu. Bella dah pandai lah cikgu Mona. Cikgu, jom kita lumba lari nak? Siapa sampai dulu kedai Suraya, dia kena belanja cendol durian King Pak Mit. Dah, cikgu lari dulu pergi. Cikgu lari laju. Mesti cikgu menang. Lepas tu kita pergi makan cendol, okey?
2: Oh, macam tu pula. Yang menang kena belanja, ya. Pandainya dia.
1: Cepatlah cikgu lari.
2: Tak payah, Bella. Setakat semangkuk cendol tu buat penat saya lari je. Jom saya belanja. Cepat, Bella. Cepat saya belanja. Lambat bayar sendiri, Bella. Cepat.
1: Lajunya cikgu Mona. Cepat, tunggulah.
3: Mestika Klasik 2 hingga 6 petang. Radio Klasik menggamit kenangan.
4: Terus kekal, terus setia hanya di Radio Klasik. Menggami kenangan irama merentas zaman. Melepasi sudah pukul 5 petang. Tadi dah pun kita dengarkan ulangan untuk cubit-cubit manja. Macam-macam kisahnya kan. Ditambah menggami kenangan. Kalau nak tahu lagi kisahnya, esok jangan lupa. Baik saudara, kita juga dapat melepasi pukul 5 petang. Ini bermakna tugasan saya akan berakhir sampai di sini sahaja. Sementara nanti kita akan ikuti Aku Dia dan lagu Adila. Dan hari ini Adila merupakan terbitan Sabrina Arifin dan dikirimkan oleh Akmal Fadil bin Azaman yang berada di SK Tuanku Fatimah yang berada di Bentong Pahang dan disampaikan oleh Azlan Omar dengan tajuknya Jurulatih Bola. Dengan tiga buah lagu yang akan diputarkan, lagu yang berjudul Warisan, lagu nyanyian Datuk Sudirman Haji Arsyad, lagu kedua Bintang Sukanku, lagu nyanyian Rahima Rahim dan juga lagu yang ketiga Bola, lagu nyanyian Ellie Katz. Baiklah saudara, selepas ini Syazmil Izwan akan terus menemani saudara sehingga pukul 12.30 malam nanti. Saya Deni Syazlina, selembut lidah berbicara, semanis kata, sampai kita bertemu lagi. Assalamualaikum.

Radio Classic. Pinky San, coretan kenangan. Aku, dia, dan lagu. Hantarkan Adila Saudara ke alamat email coretanadilaclassic@gmail.com. Adila, aku, dia, dan lagu.

Apabila aku menoleh ke belakang dan mengimbau perjalanan sebagai seorang guru dan jurulatih bola sepak, aku sedar. Aku sedar bahawa pengalaman ini telah memberikan begitu banyak kenangan yang sukar untuk aku lupakan. Pahit dan manis cabaran yang ditempuhi bercampur bau dirasai. Ada saat-saat yang membuatkan aku tersenyum bangga. Dan ada juga ketikanya amat menguji kesabaran dan emosi. Namun, itulah yang menjadikan perjalanan ini begitu bermakna. Bagi aku, bola sepak bukan sekadar permainan selama 90 minit di atas padang. Bola sepak adalah medium untuk mendidik, membentuk sahsiah diri, mengajar tentang kehidupan dan membina impian anak-anak yang suatu hari nanti mungkin menjadi insan berjaya dalam bidang pilihan mereka. Sebagai seorang guru, aku sentiasa percaya bahawa pendidikan bukan hanya berlaku dalam bilik darjah. Banyak nilai kehidupan yang boleh dipelajari di luar kelas. Dan padang bola sepak merupakan salah satu tempat terbaik untuk mengajar nilai tersebut. Di situlah murid-murid belajar tentang disiplin, kerjasama, tanggungjawab, kepimpinan dan semangat juang yang tinggi. Sebab itu, setiap kali turun ke padang, aku tidak pernah melihat diri aku sebagai jurulatih semata-mata, tetapi sebagai seorang pendidik yang sedang membimbing anak-anak untuk menjadi insan yang lebih baik. Antara kenangan manis yang paling aku hargai ialah melihat perkembangan pemain dari semasa ke semasa. Aku masih teringat lagi ramai murid yang datang ke padang latihan buat kali pertama dengan penuh rasa malu dan kurang yakin. Yalah, ada yang tak tahu nak kawal bola dengan baik, ada yang mudah putus asa apabila melakukan kesilapan dan ada juga yang hanya mengikut rakan-rakan menyertai latihan. Namun, selepas beberapa bulan menjalani latihan, mereka mula berubah. Keyakinan diri semakin meningkat, kemahiran semakin baik dan yang paling penting, mereka dah mula percaya kepada kemampuan diri mereka sendiri. Perubahan seperti ini sentiasa memberikan kepuasan kepada aku. Ialah, sebagai guru dan jurulatih, aku rasa gembira. Gembira bila melihat murid yang dahulunya takut nak bercakap di hadapan orang ramai, akhirnya mampu menjadi ketua pasukan yang memimpin rakan-rakan yang lain. Aku pernah melihat murid yang dulunya kurang berdisiplin, kemudian berubah menjadi pemain yang sentiasa hadir awal ke padang latihan dan seterusnya menjadi contoh kepada rakan-rakannya yang lain. Bagi aku, kejayaan seperti ini sebenarnya jauh lebih bermakna daripada sekadar memenangi trofi. Namun, jika ditanya, apakah kenangan paling manis sepanjang menjadi jurulatih? Sudah tentu jawapan aku apabila melihat anak-anak didik yang pernah aku latih berjaya melangkah ke peringkat yang lebih tinggi. Ada yang berjaya mewakili sekolah, mewakili daerah dan selanjutnya mewakili negeri. Bahkan lebih membanggakan apabila terdapat pemain yang akhirnya berjaya menyarung jersi Malaysia dan mewakili negara di peringkat antarabangsa. Alhamdulillah. Syukur.

0: Adila mengkamit kenangan.
1: Perasaan aku ketika melihat mereka mewakili Malaysia memang sukar untuk digambarkan dengan kata-kata. Dan aku masih mengingati bagaimana mereka bermula sebagai murid sekolah rendah yang datang menjalani latihan dengan semangat yang tinggi, tetapi kemahiran yang masih perlu diasah ketika itu. Aku melihat sendiri bagaimana mereka berlatih bersungguh-sungguh tanpa mengenal penat, menghadapi kegagalan dengan tabah, kemudian bangkit semula dengan lebih kuat lagi. Dan aku melihat air mata mereka ketika kalah, juga senyuman yang terukir ketika mereka menang. Apabila aku melihat mereka berdiri megah memakai jersi Malaysia, aku berasa bangga, sangat bangga. Bukan kerana aku mahu menumpang kejayaan mereka, tapi kerana aku tahu betapa sukarnya perjalanan yang telah mereka lalui untuk sampai ke tahap tersebut. Dan sebagai seorang jurulatih, itulah hadiah yang paling bernilai, paling bermakna. Aku mungkin tidak bermain bola di atas padang bersama mereka, tapi aku bersyukur. Syukur kerana diberi peluang untuk menjadi sebahagian daripada perjalanan kehidupan mereka. Selain itu, aku juga sangat menghargai hubungan yang terjalin dengan para ibu bapa pemain. Sepanjang menjadi jurulatih, aku bertemu dengan ramai ibu bapa yang sentiasa memberikan sokongan kepada anak-anak dan pasukan sekolah. Sokongan mereka sebenarnya menjadi antara faktor utama yang membantu kejayaan pasukan. Aku masih teringat lagi bagaimana ada ibu bapa yang sanggup menghantar anak-anak ke padang latihan seawal pagi. Ada yang tunggu di tepi padang sehingga latihan tamat. Ada juga yang sanggup ambil cuti semata-mata untuk hadir memberikan sokongan ketika kejohanan bola sepak berlangsung. Allah, sokongan dan kehadiran mereka mungkin nampak sederhana, tapi sebenarnya aku yakin itu semua sangat memberi kesan yang sangat besar kepada semangat pemain dan sebagai penyokong kekuatan jiwa raga anak-anak mereka. Inilah antara pencetus kepada kejayaan. Aku juga sangat menghargai ibu bapa yang sentiasa mempercayai aku sebagai jurulatih. Apabila mereka memberikan kebebasan, kepercayaan kepada aku untuk membimbing dan mendidik anak-anak mereka. Dalam masa yang sama, mereka sentiasa bekerjasama untuk memastikan anak-anak hadir latihan, jaga disiplin dan tidak mengabaikan pelajaran. Hubungan baik antara ibu bapa dan jurulatih sebeginilah yang banyak membantu pembangunan pemain. Sudah tentu, perjalanan sebagai jurulatih juga tidak sentiasa dipenuhi dengan kegembiraan. Ada banyak kenangan pahit yang turut menjadi sebahagian daripada perjalanan kehidupan aku. Salah satu perkara yang paling sukar diterima ialah kekalahan. Dalam bola sepak, kita boleh membuat persiapan yang terbaik, menjalani latihan yang mencukupi dan merancang strategi yang sempurna. Namun, keputusan perlawanan tidak sentiasa memihak kepada kita. Aku pernah melalui perlawanan yang kami kuasai sepenuhnya pada awalnya, tapi berakhir dengan kekalahan juga. Tetapi akhirnya kami tewas. Aku juga pernah melihat pasukan kalah melalui sepakan penalti selepas bertungkus lumus sepanjang permainan. Saat-saat seperti itu sangat menyakitkan, pahit rasanya. Lebih-lebih lagi apabila melihat pemain menangis kerana kecewa. Ada yang terduduk di atas padang, ada yang menutup muka kerana tak dapat menerima kekalahan. Dan aku sebagai jurulatih, ya, aku juga turut kecewa dan berkongsi kesedihan yang sama. Namun aku sedar bahawa ketika itu pemain memerlukan seseorang yang boleh membantu mereka untuk bangkit semula. Dan peranan akulah ketika itu untuk aku ingatkan mereka bahawa kalah bukan bermaksud gagal sepenuhnya. Kerana kadangkala kekalahan sebenarnya mengajar kita lebih banyak perkara daripada kemenangan.

Selain kekalahan, kecederaan pemain juga merupakan pengalaman yang sangat sukar dilupakan. Aku pernah melihat pemain yang berlatih bersungguh-sungguh sepanjang tahun, tapi akhirnya terpaksa melupakan peluang bermain kerana kecederaan. Dan sebagai jurulatih, aku tahu betapa besarnya harapan mereka untuk beraksi. Namun apabila melihat mereka menangis kerana tak dapat bermain, hati aku juga turut merasa sedihnya. Cabaran lain ialah kekangan kemudahan dan sumber. Tak semua perkara berjalan lancar sebagaimana yang kita rancangkan. Kadangkala cuaca juga tak mengizinkan, kemudahan latihan terhad dan jadual latihan juga perlu disesuaikan dengan pelbagai program sekolah. Namun, keadaan seperti ini juga sebenarnya mengajar aku supaya lebih kreatif dan fleksibel dalam menguruskan pasukan. Dan sebagai seorang guru, aku juga sentiasa berdepan cabaran untuk memastikan pemain dapat mengimbangi antara akademik dan sukan. Aku sering mengingatkan mereka bahawa bola sepak itu penting, tapi pelajaran juga tetap menjadi keutamaan. Aku mahu mereka berjaya di atas padang, dan dalam masa yang sama juga aku mahu mereka berjaya dalam kelas. Apabila melihat pemain yang aktif dalam sukan tapi masih mampu mencapai keputusan akademik yang baik, Allah, satu rasa, aku akan rasa sangat bangga. Satu lagi perkara yang memberikan kepuasan kepada aku ialah apabila bertemu semula dengan bekas pemain yang pernah aku latih satu ketika dulu. Dan ada yang sudah melanjutkan pelajaran ke universiti, ada yang bekerja dalam pelbagai bidang, dan ada yang masih aktif dalam bola sepak. Dan apa yang lebih menggembirakan lagi ialah apabila mereka masih mengingati nasihat dan tunjuk ajar yang pernah aku berikan satu ketika dulu. Apabila difikirkan semula, aku sedar bahawa kejayaan sebenar seorang guru dan jurulatih bola sepak bukanlah diukur melalui jumlah piala yang dibenangi. Kerana trofi akan berhabuk, pingat akan disimpan dalam almari, dan keputusan pertandingan akhirnya akan dilupakan. Tapi apa yang lebih penting ialah nilai. Nilai yang ditinggalkan dalam diri murid akan kekal sepanjang hayat mereka. Sesungguhnya perjalanan sebagai seorang guru dan jurulatih bola sepak adalah satu perjalanan yang penuh warna-warni. Ada ketawa, ada tangisan, ada kemenangan, ada kegembiraan dalam kemenangan, juga kekecewaan dalam kekalahan. Namun, setiap pengalaman itu telah mengajar aku menjadi insan yang lebih sabar, lebih matang dan lebih menghargai nilai sebuah perjuangan. Jika diberi peluang untuk mengulangi perjalanan ini, ya, aku tetap akan memilih jalan yang sama. Kerana tiada kepuasan yang lebih besar daripada melihat anak-anak murid yang pernah aku bimbing berjaya mencapai impian mereka. InsyaAllah.

0: ritme klasik, menemani petang dan malam saudara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada saudara yang terus setia bersama dengan kami di Radio Klasik Menggamit Kenangan. Hari ini hari Rabu, dah pun kita masuk ke bulan baharu dalam tahun Masihi, iaitu 1 Julai 2026 bersamaan pula dengan 15 Muharram 1448 Hijrah. Terlebih dahulu, terima kasih buat Diani Syazlina ataupun Kak Suraya saya ni yang dah temankan saudara bermula 2 petang hingga 6 petang. Tiba sekarang ini giliran saya pula, Syazmil Izzuan, akan temankan saudara bermula 6 petang hingga 12 tengah malam menerusi ritma klasik. Buat saudara yang sedang memandu untuk pulang selepas seharian bekerja, semoga perjalanan saudara dipermudahkan. Pandulah dengan cermat dan utamakan keselamatan serta semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan buat yang baru saja memulakan tugasan untuk shift malam macam saya sekarang ini, semoga dipermudahkan segala urusan untuk pencarian rezeki untuk hari ini. Petang-petang macam ni, saya nak tahu juga macam mana petang saudara hari ini. Dah minum petang ke belum? Kalau dah, apakah menu petang pilihan saudara? Ataupun mungkin yang sedang dalam perjalanan untuk mencari sesuatu untuk mengisi perut pada petang ini, boleh hantarkan di WhatsApp Radio Klasik. Nombornya 0135656128. Dan saya nak mulakan siaran saya bersama-sama dengan saudara dengan lagu ini. Sebuah lagu nyanyian daripada kumpulan Sweet Charity, lagu yang bertajuk Camellia. Terus menghiburkan saudara menerusi rima klasik hanya di Radio Klasik Menggamit Kenangan.

daripada Dato' Khatijah Ibrahim dengan lagu yang bertajuk Ku Gembira Di Sampingmu. Lagu itu diterbitkan pada tahun 1979 dan lagu itu juga merupakan runut bunyi bagi filem Sumber Ilhamku. 6.15 minit petang. Selamat petang buat saudara pendengar setia Radio Klasik. Tidak kira di mana saudara berada, terima kasih menjadikan Radio Klasik pilihan nombor satu di hati saudara. Baiklah, saya nak bacakan kiriman ucapan pendengar yang hantarkan di nombor WhatsApp Radio Klasik 013-5656-128. Saya nak pergi ke Taman Seri Duyung, Melaka. Kita ada ucapan daripada Kak Afsah Razak. Katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang dan terima kasih Syazmil untuk segmen Rima Klasik 6 hingga 12 tengah malam. Dan terima kasih juga buat semua yang mengenali Kak Afsah Razak. Dan petang ini sambil minum teh o panas, sambil layan Rima Klasik, menikmati lagu-lagu yang indah. Terima kasih banyak-banyak. Dan seterusnya, Kak Wan Noriza yang berada di Yan Kedah. Assalamualaikum Syazmil. Waalaikumsalam. Jom nak keluar cari capati petang ni, naik motor sambil angin petang, sambil ambil angin petang. Baiklah, berhati-hati bawa motor tu ya, Kak Wan Noriza. Dan seterusnya, Kak Min Rahim yang berada di Johor Bahru.

Radio Klasik yang menggamit kenangan bersama-sama dengan saya Syazmin Izwan sekarang ini menerusi Rima Klasik 6 petang hingga 12 tengah malam. 6.21 minit petang, saya nak menyapa antara pendengar setia Radio Klasik, tentunya dari Melaka iaitu Kak Bijram. Katanya salam petang buat semua sahabat Radio Klasik dan juga buat Syazmin, jaga diri selalu. Terima kasih Kak B. Dan seterusnya daripada Hajah Sariah di Sedenak, katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Petang-petang macam ni Syazmin, saya pun dah minum petang air teh dan juga makan mi goreng sahaja. Seterusnya daripada Atan 709 yang berada di Bukit Badung, minum petang ini kopi O dengan bubur kacang durian. Baiklah saudara, yang nak hantarkan lagi nombor WhatsApp Radio Klasik 0135656128. Saya juga nak menyapa rakan saya yang berada di Melaka, katanya sedang memandu ketika ini, berhati-hati di jalan raya, iaitu Nur Farah Huda Sahiran. Nak dengarkan lagu ini daripada Huslan Hussein, lagu yang diterbitkan pada tahun 1967, lagu yang bertajuk Menimbang Rasa, tentunya di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Lagu yang membawa kita ke tahun 1980. Lagu persembahan dari berkumpulan Flight Beats dengan lagu yang bertajuk Kasih Berubah baru saja menghiburkan saudara. Baiklah saudara, sekejap nanti tepat pada pukul 6.30 minit petang, sama-sama kita ikuti Rakan Niaga Beast on Air, Taman Menggamit Kenangan. Dan hari ini Bella akan bersama-sama dengan Encik Am, iaitu pengusaha pembuat kuih dari rumah. Nak tahu apa yang menarik? Nantikan sekejap lagi semuanya di Radio Klasik Menggamit Kenangan.
1: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan akan hubungi saudara nanti. Beast on Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 minit petang. Istimewa di Radio Klasik.
2: Ayo bersama-sama dengan saya, Bella, dalam Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan.
3: Assalamualaikum, selamat petang Cik Am.
4: Waalaikumsalam, selamat petang.
3: Terima kasih yang sudi bersama-sama dengan Bella dalam Beast on Air hari ini.
4: Sama-sama.
3: Apa khabar Cik Am?
4: Alhamdulillah, buat masa sekarang baik.
3: Alhamdulillah. Dan Cik Am merupakan pemilik bisnes buat kuih dari rumah. Jadi boleh tak kongsikan dengan pendengar Radio Klasik bagaimana mulanya perniagaan Cik Am ni?
4: Okey, perniagaan ni bermula terdetik nak meniaga daripada rumah bila masa musim PKP. Sebenarnya saya bukan basic belajar kulinari ke apa, saya tak pandai buat semua benda tu. Tapi saya ada mak saya dan saya ada perasaan tak nak duduk dekat rumah. Waktu PKP kan kita kena duduk dekat rumah kan. Jadi saya cakap dengan mak saya, mak ajar adik mak buat ni, buat ni, buat ni. Saya belajar melalui telefon saja sebab mak saya berada dekat Johor, saya berada dekat Puchong waktu tu. Saya belajar, hari ini saya belajar buat R&D, memang akan banyak buang. Tak jadi buang, tak jadi buang. Tetapi akhirnya saya dapat kuasai most of the item. Maksudnya bahan-bahan yang mak saya bagi tu semua saya dapat. Rasa memang sebiji. Tu mak saya punya ilmu. Sebab yang paling special daripada apa yang mak saya ajak adalah kuih kacang.
3: Kuih kacang eh?
4: Ya, saya.
3: Kuih tradisional kan?
4: Ya, ada tempat dia panggil kuih taik minyak.
3: Ya, betul. Kuih taik minyak eh?
4: Ya.
3: Dan pastinya banyak cabaran kan?
4: Banyak.
3: Boleh kongsikan?
4: Okey, sebagai seorang anak lelaki yang memang kurang masuk dapur, memang daripada dulu kalau kita masuk dapur, mak kata macam, kau apa ke dapur? Di depan. Jadi kita memang jarang masuk dapur. Tapi bila keadaan terlalu meminta kita untuk buat sesuatu yang lain, jadi alhamdulillah saya berjaya juga masuk dapur. Dan saya pun bukan hanya mampu untuk buat kuih, saya pandai masak juga. Saya pandai masak western punya menu, macam pasta apa semua tu saya boleh masak. Dan juga untuk kuih ni saja, apa cabaran saya adalah, biasalah untuk berniaga ni kita kena duduk selevel dengan orang lain. Kalau nak duduk selevel dengan orang lain, kita kena lagi sedap daripada itu. Kena ada satu kelainan. Benda tu yang menyebabkan saya lambat untuk berkembang. Saya nak cari key point saya dekat mana. Maksudnya, kalau untuk kuih kacang, ramai. Ada 10 orang buat kuih kacang. Tapi apa kelebihan saya dekat situ? Jadi saya memilih satu jalan yang mana saya menjual secara langsung. Waktu saya buat taik minyak tu, kalau 2 jam setengah, 2 jam setengah lah saya live. Kalau 3 jam, 3 jam lah saya live. Panas-panas kita tunjuk, kita masukkan dalam loyang, kita masukkan dalam apa, mangkuk, kita masukkan, kita tunjuk semua. Semua proses kita tunjuk. Daripada dalam kuali tu hanya ada air kosong sampai jadi kuih kacang. Itu yang saya buat sampai ke hari ini, alhamdulillah. Mencabar sebab kita nak jadi lain daripada yang lain. Dalam kepala otak saya berfikir macam itulah. Sebab apa? Kalau nak ikutkan orang lain jual, mungkin terlalu ramai sangat yang jual macam biasa, offline apa semua kan. Tapi saya nak orang dapat produk saya yang betul-betul lepas saya buat, lepas benda tu siap dan boleh terus dihantar. Macam tu konsepnya.
3: Kenapa memilih untuk menceburi bidang buat kuih ni, bidang masakan ni?
4: Cerita ni semua bermula waktu PKP. Saya teringin nak makan sebenarnya.
3: Okay.
4: Bila waktu PKP tu, saya teringin nak makan macam-macam. Saya teringin nak makan dessert-dessert. Saya teringin nak makan kuih-kuih tradisional. Lagi pula saya bujang. Waktu tu memang tak boleh keluar langsung. Bujang kan dia sekat tak boleh keluar. Jadi saya dekat rumah, saya cakap, tak boleh macam ni ni. Sebab banyak sangat aku teringin nak makan ni. Jadi saya ambil langkah untuk belajar buat. Bila belajar buat, dah jadi. Bukan sekadar saya, jiran-jiran pun dapat rasa. Dia macam tu. Dan benda tu berjalan dan sehingga sekarang benda tu menjadi satu perniagaan. Macam-macam. Tapi sekarang ni saya fokus dekat kuih kacang. Dulu ada cheese tart, ada kek kek batik, ada kek lapis, kek marble. Tapi semua tu saya berjaya buat. Alhamdulillah dah terjual banyak dah benda tu. Tapi yang paling special bagi saya, kulit kacang lah. Kulit kacang paling special. Sebab kalau saya buat, jarang tak habis. Kalau live tu, memang orang akan ambil benda tu. Berapa banyak yang saya buka, contoh ada 8 loyang, 8 loyang keluar.
3: Wow.
4: Macam tu.
3: Bagaimana pula dengan harga produk-produk daripada Cik Am ni?
4: Okey, macam harga, kita memang ikut harga market lah. Harga market, contoh macam kalau satu loyang 8x8 berat dalam 1.5, 1.8 tu, harga dalam RM45 ke RM50. Kita ikut harga market santan. Sebab saya guna santan fresh. Santan fresh tu saya pakai. Santan yang, tapi saya beli, saya parut sendiri, saya perah sendiri benda tu. Itu pun saya tunjuk juga dalam live. Saya beli, saya apa, parut, lepas tu perah dalam live tu semua saya tunjuk. Proses tu semua saya tunjuk. Jadi harga dia RM45 sampai RM50. Tapi kan satu loyang tu agak besar. Kalau orang nak buat majlis apa semua boleh lah kan. Betul tak? Jadi bermula daripada tahun lepas, saya keluarkan satu lagi produk yang saya panggil mini kulit kacang. Yang mana orang boleh dapatkan dengan harga RM10. Saya kecikkan apa semua kotak dia tu. Jadi dengan harga RM10, orang boleh masih lagi dapat merasa saya punya produk kulit kacang.
3: Jadi bagaimana untuk dapatkan tempahan kuih daripada Encik Am ni?
4: Secara langsungnya boleh terus follow saya punya TikTok atas nama Muhammad Am, M-O-H-D-A-M-M. Nanti bila nampak dekat situ, boleh follow sebab saya akan buat live terus dekat situ. Setiap kali saya buat kuih, berskala besar atau berskala kecil, saya akan buat live.
3: Semua kuih? Semua jenis kuih buat live? Ke kulit kacang saja?
4: Kulit kacang saja.
3: Kulit kacang saja.
4: Kulit kacang ni pembuatan dia rumit. Jadi dia makan masa lama. Jadi bila makan masa lama tu, saya ada masa untuk berinteraksi dengan orang yang bertanya. Dan juga saya suka share resepi dekat dalam live saya. Maksudnya, siapa yang tak mampu nak membeli dengan saya, boleh buat. Siapa yang tak nak buat, beli dengan saya. Konsep saya macam tu. Pelanggan saya terdiri daripada berbagai peringkat. Yang mana ada yang order untuk mak, ada yang order untuk majlis, ada yang order daripada Singapura, ada yang order daripada Johor. Untuk pembeli, memang daripada semua lapisan umur untuk kulit kacang ni. Sebab dia ada peminat dia sendiri.
3: Adakah dia 100% online atau ada hantar dekat mana-mana kedai ke?
4: Buat masa sekarang untuk offline hanya ke Singapura saja. Maksudnya pembuatan proses tu secara live. Jadi sesiapa yang nak, contoh macam orang Singapura ke apa, kita akan hantar hari selepas tu. Sebab saya nak orang dapat produk saya yang fresh. Yang orang kata macam, yang ini baru buat ni. Okay, jadi orang boleh makan tu. Jadi tidaklah orang kata macam, oh kita buat tu dah lama, dah simpan dan baru bagi. Sebab kulit kacang ni, proses penyimpanan dia kalau berada di dalam peti sejuk, dia akan tahan selama 5 hari. Okay, untuk kontak saya secara, memang saya akan reply punya, confirm reply, pergi dekat TikTok saya, M-O-H-D-A-M-M. Gambar DP saya yang tengah gigit bunga atau tengah cium bunga tu, follow yang tu. Orang boleh contact terus dekat situ ataupun join saya waktu live nanti, terus order. Dekat situ akan ada orang yang reply secara cepat. Boleh contact saya di nombor 011-6188-6326. Untuk mereka daripada Singapura, boleh tambah +6 kat depan.
3: Maknanya nak dapatkan kulit kacang daripada Encik Am ni memang sepenuhnya di TikTok dan juga WhatsApp sajalah ya?
4: Ya, saya betul. Sebab saya akan freshly bake untuk mereka-mereka yang order.
3: Okey, baik. Terima kasih Encik Am kerana sudi bersama-sama dengan Bella untuk Business On Air hari ini. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.

Dalam album Dimensi Baharu pada tahun 1985, lagu nyanyian daripada Datuk Sheila Majid, lagu yang bertajuk Dia, membawa kita tepat pada pukul 6.43 minit petang. Saya Syazmil Izwan akan temankan saudara sehingga pukul 12.30 malam menerusi Rima Klasik hanya di Radio Klasik Menggamit Kenangan. Saya nak bacakan lagi kiriman mana yang sempat yang dihantarkan menerusi WhatsApp Radio Klasik 0135656128 daripada Tok C yang berada di Sik Kedah. Petang ini perkena cucuk cempedak dengan kopi sambil layan Radio Klasik. Seterusnya, Akak Umu Asnah katanya tengah minum petang bersama dengan goreng pisang dan juga kopi O sambil layan Radio Klasik. Dan seterusnya, Khairuddin Mat Hassan yang berada di Pasir Putih, Kelantan, minum petang dan makan biji gajus bakar sambil dengar Radio Klasik. Seterusnya, Pak Abu dari Senai Johor minum kopi O dengan roti bakar sambil mendengar siaran Radio Klasik. Dan seterusnya, Mama Idah katanya minum petang pada petang ini kopi tarik dan juga tahu bergedil sahaja. Terima kasih Syazmil, bersama-sama. Baiklah saudara, saya nak teruskan hiburan di waktu petang ini dengan lagu ini, lagu yang dimuatkan dalam album Ilham Bicara pada tahun 2001. Lagu nyanyian daripada Norzila binti Aminuddin ataupun Ella dengan lagu yang bertajuk Tinggal Tanda Tanya. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik Menggamit Kenangan.

Lagu yang membawa kita ke tahun 1979, lagu nyanyian daripada kumpulan Ellie Katz dengan lagu yang bertajuk Jika Kau Bercinta Lagi. 6.52 minit petang, saya nak bacakan kiriman ucapan di WhatsApp Radio Klasik. Yang ini mana yang sempat yang saya sempat bacakan daripada Yusuf Muhammad Dana yang berada di Pantai Seremban, sambil minum petang tetap layan Radio Klasik. Seterusnya, dari Mersing, Cik Jamiah, petang ini ada tetamu, tengah minum bersama-sama sambil layan Radio Klasik. Terima kasih banyak-banyak. Dan Rosli Sulaiman yang berada di Klang, minum petang pada petang ini cempedak goreng dengan kopi segera panas. Dan seterusnya, Nin Banjari, minum air kopi petang ini dengan kudapan roti parata segera, cicah pula dengan sambal ikan bilis. Terima kasih Syazmil untuk siaran petang ini sama-sama. Baiklah saudara, saya nak teruskan hiburan pada petang ini dengan lagu ini, sebuah lagu nyanyian daripada Datuk Jamal Abdillah, lagu yang menjadi runut bunyi bagi filem Azura pada tahun 1984. Lagu yang bertajuk Azura terus menghiburkan saudara, tentunya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: عن أبي بن كعب قال كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه وكان لا تخطئه صلاة قال فقيل له أو قلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء قال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله. Yang bermaksud daripada Ubay bin Ka'ab, beliau berkata bahawa ada seorang lelaki yang aku tidak ketahui ada orang lain yang lebih jauh rumahnya daripada masjid selain daripada dia. Namun dia tidak pernah tertinggal daripada bersolat di masjid. Kemudian ada yang berkata kepadanya atau aku sendiri yang berkata kepadanya, bagaimana kalau engkau membeli seekor keldai untuk ditunggang ketika gelap dan juga ketika tanah dalam keadaan panas? Lelaki itu lantas menjawab, aku tidak gembira jika rumahku terletak di sebelah masjid. Aku ingin agar langkahku ke masjid dan kepulanganku ketika aku kembali kepada keluargaku dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah menghimpunkan semua itu untukmu. Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Saudara muslimin dan muslimat, sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu akbar.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Kalamullah di Radio Klasik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 125 hingga 127.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
2: Wa idh ja'a

0: الركع السجود.
1: Dan ingatlah ketika kami jadikan rumah suci Baitullah itu tempat tumpuan bagi umat manusia untuk ibadat haji dan tempat yang aman, dan jadikanlah oleh kamu makam Ibrahim tempat sembahyang. Dan kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dengan berfirman, bersihkanlah rumahku, yakni Kaabah dan Masjid Al-Haram, dari segala perkara yang dilarang untuk orang-orang yang bertawaf dan orang-orang yang beriktikaf yang tetap tinggal padanya, dan orang-orang yang rukuk dan sujud.
0: Wa

0: وبئس المصير.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa dengan berkata, Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari berbagai jenis buah-buahan kepada penduduknya, iaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat di antara mereka. Allah berfirman, Permohonanmu itu diterima, tetapi sesiapa yang kufur dan ingkar, maka aku akan beri juga ia bersenang-senang menikmati rezeki itu bagi sementara, yakni di dunia. Kemudian aku memaksanya dengan menyeretnya ke azab neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.
0: وَإِذْ يَقُولُ

0: Baiklah, anda sedang menyaksikan satu pertembungan hebat untuk perlawanan yang sedang berlangsung hari ini. Terikat tanpa jaringan, masih lagi 0-0 sekarang ini. Mula mengatur serangan, gerakan lincah dari tengah Syazmil Yamal. Membawa bola Syazmil Yamal, hantaran cantik kepada Firdaus Bernardo Silva. Firdaus Bernardo Silva menanti di sebelah kiri. Azrul Salah, tersalah passing bola Azrul Salah. Namun berjaya digelus kembali kesalahan Azrul Salah. Bola berjaya dirampas kembali oleh Izat Mbappe. Izat Mbappe, hantaran lintang sekarang ini, menanti di depan. Cantik, Rolando, peluang terbuka sekarang ini. Apalagi, Rolando, gol! Jaringan cantik, Rolando Omar. Gol hebat, jaringan memukau, menggegar jaring, memecah gemuruh sorakan di stadium. Satu jiwa, sejuta sorakan FIFA Piala Dunia 2026 Radio Klasik. Gol!
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum dan selamat malam. Dah pun pukul 7.55 minit malam. Selamat malam dan selamat beristirahat buat saudara pendengar setia Radio Klasik. Baiklah saudara, menarik menanti saudara di jam yang berikutnya, pukul 8 hingga 9 malam seperti biasa. Sepanjang jalan kenangan, irama tanpa henti akan menghiburkan saudara. Tapi sebelum tu, mari kita dengarkan lagu ini. Sebuah lagu yang dicipta sekitar tahun 2006 daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza, lagu yang bertajuk Biarlah Rahsia. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

Hadapi kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Hadapi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasaraya dan kedai-kedai berdekatan.

0: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. Yang bermaksud, sesiapa yang bersolat isya secara berjamaah, maka seolah-olah dia telah salat separuh malam. Dan sesiapa yang bersolat subuh secara berjamaah, maka seolah-olah dia telah salat sepanjang malam. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Saudara muslimin dan musliman, sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Sepanjang jalan kenangan, irama merentas zaman, satu jam tanpa henti.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Kanun. K-A-N-O-N. Kanun. Kanun adalah meriam.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Budi Diesel ringankan kos operasi pengguna. Dewan Rakyat lulus RUU Jenayah Siber 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam.

saudara sekarang. Dan sekarang dah pun pukul 9.18 minit malam. Selamat malam dan selamat beristirahat saya ucapkan. Terlebih dahulu, terima kasih saya ucapkan kepada saudara semua yang masih lagi setia bersama kami di Radio Klasik. Dari pagi sampailah ke malam, saudara tetap memilih untuk kami menjadi peneman saudara. Dan untuk yang baru je selesai urusan hari ini, bolehlah rehat-rehatkan badan seketika. Dan untuk yang masih bekerja macam saya sekarang ini, semoga semuanya dipermudahkan. Dan untuk yang sedang bersantai dekat rumah tu, teruskan beristirahat malam ni dengan tenang sambil-sambil layan lagu di Radio Klasik. Saya nak hiburkan saudara sekarang ini juga lagu daripada Muhammad Fauzi Darus ataupun JJ dengan lagu yang bertajuk Cukuplah Sekali. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: Ritma Klasik.
1: Radio Klasik yang menggamit kenangan. Kembali semula bersama-sama dengan saya, Syazmin Izwan, di jam yang ketiga saya temankan

0: Emak dan ayah akur dengan keputusan aku. Malah mereka menghormatinya kerana mereka tahu itulah keputusan yang terbaik.
1: Sebelum ayah membawa kami sekeluarga berpindah ke tempat tersebut, ayah terlebih dahulu mencari rumah sewa untuk kami berteduh.
2: Ayah masih ingat lagi tragedi berdarah yang menimpa Datuk dan dua orang

0: Hantarkan coretan kenangan saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com.
1: Ritma

Untuk saudara yang berada di Negeri Sembilan, frekuensi Radio Klasik di sana 87.9. Masih lagi bersama-sama dengan saya, Syazmil Izwan. Dah pun pukul 9.32 malam. Baik saudara, jika saudara masih ada kerja yang belum lagi selesai, tak perlu tertekan untuk selesaikannya. Ambil masa sekejap untuk susun semula apa yang penting. Mana yang boleh disambung besok, kita sambung besok. Kadang-kadang saudara, minda yang penat takkan hasilkan keputusan yang baik kalau dipaksa terus bekerja. Untuk malam ini, kalau boleh, rehatlahkan kepala itu dan beri ruang untuk diri sendiri untuk seketika. Dan yang paling penting, kalau saudara berada di rumah, luangkan masa bersama dengan keluarga. Duduk bersama, berbual seketika ke, itu pun dah cukup penting. Dan kerja, kita boleh sambung besok, tapi masa dengan keluarga tidak boleh diganti semula. Saya nak hiburkan saudara sekali lagi dengan lagu ini, sebuah lagu nyanyian daripada Zaitun Sameon dengan lagu yang bertajuk Menaruh Harapan. Terus dengar Radio Klasik.

di negeri Kelantan. Terima kasih mendengar Radio Klasik menerusi frekuensi di sana 101.1 Radio Klasik menggamin kenangan. Selamat menjamu selera saya ucapkan kepada yang tengah menikmati makan malam sekarang ini, dan untuk yang masih lagi belum makan malam, jangan ditangguhkan terlalu lewat. Badan kita ni pun perlukan rehat yang cukup, dan waktu makan yang teratur sangat membantu untuk kesihatan jangka panjang. Kalau tak nak ambil makanan yang berat pun tak apa, makan ringan pun dah memadai saja untuk malam ini. Cukup sekadar alas perut dan beri tenaga untuk badan kita. Baiklah saudara, saya nak teruskan hiburan pada malam ini dengan lagu ini, sebuah lagu nyanyian daripada Azzy dengan lagu yang bertajuk Kau Tetap Dalam Anganku. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Antarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga taman mengambil kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.

Radio Klasik menggamit kenangan 10.15 minit malam. Selamat malam dan selamat beristirahat buat saudara yang terus dengar Radio Klasik menggamit kenangan nostalgia di Klasik. Dan sekarang ini saudara, saya nak bawa saudara ke tahun 1957. Ingatkah saudara dengan filem yang bertajuk Bujang Lapuk? Filem ini mengisahkan tiga sahabat karib iaitu Ramli, Ajis dan juga Sudin yang hidup sebagai bujang dan menyewa sebuah bilik di rumah bernama Cik Normah. Mereka bertiga menjalani kehidupan serba sederhana di kampung sambil bergelut dengan masalah kewangan, pekerjaan dan juga percintaan. Setiap watak ada kisah tersendiri, yang mana watak Sudin jatuh cinta dengan Zaitun tetapi hubungan mereka terhalang oleh ibu Zaitun yang garang dan mementingkan kelas sosial. Dan watak Ajis pula membantu seorang gadis malang bernama Sapiah yang kemudian menjadi titik perubahan dalam hidup mereka. Manakala bagi watak Ramli pula sering berada dalam situasi lucu dan menjadi penggerak kepada banyak konflik dan juga komedi dalam filem ini. Dan akhir cerita, ketiga-tiga sahabat ini akhirnya menemui kebahagiaan masing-masing melalui cinta dan pengorbanan. Jadi mari saudara, kita dengarkan lagu ini, sebuah lagu nyanyian daripada Tan Sri P. Ramli, lagu yang bertajuk Nak Dara Rindu, nostalgia di Klasik.

daripada Alina Rahman and the Batiks dengan lagu yang bertajuk Kisah Dulu. Lagu itu diterbitkan pada tahun 1967. Masih lagi bersama-sama dengan saya Syazmin Izwan dan masih lagi dalam Nostalgia di Klasik, dan saya nak teruskan hiburan menerusi Nostalgia di Klasik dengan lagu ini. Ingatkah saudara dengan filem Raja Bersiung sekitar tahun 1968, yang mana filem ini mengisahkan Raja Ong Maha Pria Deria, pemerintah negeri Kalaha yang pada awalnya seorang raja yang disanjung rakyat. Namun hidup baginda berubah apabila satu kejadian di istana mencetuskan tragedi. Segala bermula apabila tukang masak istana secara tidak sengaja menitiskan darah ke dalam hidangan raja. Tanpa disedari, raja mendapati makanan itu sangat lazat, lalu mula ketagih kepada rasa darah. Sejak itu, nafsu raja semakin luar kawalan. Baginda mula mengarahkan makanan disediakan menggunakan darah, kemudian membunuh rakyat untuk memenuhi keinginannya, sehingga akhirnya tumbuh siung dan digelar Raja Bersiung. Mari kita dengarkan lagu ini, lagu daripada Datin Paduka Juli Sudiro dan rakan-rakan, lagu yang bertajuk Pandang Cantik. Nostalgia di Klasik.

10.45 minit malam ketika dan waktu ini. Masih lagi bersama-sama dengan saya, Syazmin Izzuan, menerusi Nostalgia di Klasik. Ingatkah saudara dengan filem Nujum Pak Belalang? Filem ini mengisahkan Pak Belalang, seorang lelaki yang malas yang hidup bersama anaknya Belalang yang lebih bijak dan juga rajin. Pada suatu hari, Belalang berjaya memperdayakan dua pencuri yang mencuri ternak kampung. Untuk menutup keadaan, dia menyuruh bapanya berpura-pura menjadi ahli nujum. Tanpa disangka, helah itu menjadi dan penduduk kampung serta pihak istana mula mempercayai kehebatan Pak Belalang. Apabila berlaku kes kecurian besar di istana, Pak Belalang dipanggil untuk membantu menyelesaikannya dengan bantuan kepintaran anaknya. Mereka terus berpura-pura menggunakan ilmu nujum untuk meneka kebenaran. Mari saudara kita dengarkan lagu ini daripada Tan Sri P. Ramlee dengan lagu yang bertajuk Nujum Pak Belalang. Nostalgia di Klasik.

0: uang serindi. Diberi makan sejambu mawar. Berapa tahun hujan di langit. Air di laut masukkan tawar.
1: Serindi dadanya biru. Diberi makan buah yang ranum. Jika putus petua guru, air yang masin dapat diminum.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Radio Klasik menggamit kenangan. 10.55 minit malam. Selamat malam dan selamat beristirahat buat saudara pendengar setia Radio Klasik. Nampaknya nostalgia di Klasik telah sampai ke penghujungnya. Terima kasih juga buat saudara yang dah temankan saya seawal pukul 6 petang tadi hinggalah sekarang ini. Dan sekejap nanti saya akan bawa saudara ke pusat berita Radio RTM untuk kita ikuti berita utama jam 11 malam. Dan selepas itu, selama satu jam sepanjang jalan kenangan, irama tanpa henti akan menghiburkan saudara. Dan sebagai yang terakhir, saya tinggalkan saudara dengan lagu ini, gandingan Tan Sri P. Ramli bersama dengan Puan Sri Saloma. Lagu ini menghiasi filem Nasib Do Re Mi, lagu yang bertajuk Taman Firdausi. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Shakira, we are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We're ready.
5: We're ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We're ready.
11: We are ready.
12: We are ready too.
13: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam sembang bola dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang bola dunia dari peminat untuk peminat. Major strong, strong.
14: Jabaran Piala Dunia kini di tahap maksimum. Tiada lagi peluang kedua. Saksikan pertempuran gergasi bola sepak dunia dalam aksi kalah mati secara langsung. Khamis,

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva, Presentation.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang saya kasihi sekalian, alhamdulillah kita masih bersama lagi ya pada hari ini, dan insya-Allah pada hari ini kita akan teruskan bacaan Al-Quran kita pada surah Al-Qasas bermula pada ayat yang ke-6 sehingga ayat 13 juzuk yang ke-20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa numat

وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه

وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون.

0: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. Sadaqallahul Azim.
1: Ayat yang kita bacakan tadi, muslimin yang dirahmati Allah, adalah berkaitan kisah Allah memerintahkan ibu Nabi Musa untuk menyusukannya dan menghanyutkannya ke Sungai Nil. Kemudian Nabi Musa AS dikembalikan kepada ibunya setelah dihanyutkan. Dan akhirnya pengajarannya juga, hubungan antara ibu dan anak tidak dapat dipisahkan. Alhamdulillah, muslimin yang dirahmati Allah, demikian tadi bacaan Al-Quran kita bersama dan juga beberapa pengajaran yang kita boleh perolehi bersama. Mudah-mudahan insya-Allah inilah jalan-jalan kebaikan untuk kita semua. Sehingga kita jumpa lagi di masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hashtag Penyiaran Jakim. Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Sujana Arkai pada hari ini.
4: Kanun. K-A-N-O-N. Kanun. Kanun adalah meriam.
3: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Apabila aku menoleh ke belakang dan mengimbau perjalanan sebagai seorang guru dan jurulatih bola sepak, aku sedar. Aku sedar bahawa pengalaman ini telah memberikan begitu banyak kenangan yang sukar untuk aku lupakan. Pahit dan manis cabaran yang ditempuhi bercampur bau dirasai. Ada saat-saat yang membuatkan aku tersenyum bangga. Dan ada juga ketikanya amat menguji kesabaran dan emosi. Namun, itulah yang menjadikan perjalanan ini begitu bermakna. Bagi aku, bola sepak bukan sekadar permainan selama 90 minit di atas padang. Bola sepak adalah medium untuk mendidik, membentuk sahsiah diri, mengajar tentang kehidupan dan membina impian anak-anak yang suatu hari nanti mungkin menjadi insan berjaya dalam bidang pilihan mereka. Sebagai seorang guru, aku sentiasa percaya bahawa pendidikan bukan hanya berlaku dalam bilik darjah. Banyak nilai kehidupan yang boleh dipelajari di luar kelas. Dan padang bola sepak merupakan salah satu tempat terbaik untuk mengajar nilai tersebut. Di situlah murid-murid belajar tentang disiplin, kerjasama, tanggungjawab, kepimpinan dan semangat juang yang tinggi. Sebab itu, setiap kali turun ke padang, aku tidak pernah melihat diri aku sebagai jurulatih semata-mata, tetapi sebagai seorang pendidik yang sedang membimbing anak-anak untuk menjadi insan yang lebih baik. Antara kenangan manis yang paling aku hargai ialah melihat perkembangan pemain dari semasa ke semasa. Aku masih teringat lagi ramai murid yang datang ke padang latihan buat kali pertama dengan penuh rasa malu dan kurang yakin. Yalah, ada yang tak tahu nak kawal bola dengan baik, ada yang mudah putus asa apabila melakukan kesilapan dan ada juga yang hanya mengikut rakan-rakan menyertai latihan. Namun, selepas beberapa bulan menjalani latihan, mereka mula berubah. Keyakinan diri semakin meningkat, kemahiran semakin baik dan yang paling penting, mereka dah mula percaya kepada kemampuan diri mereka sendiri. Perubahan seperti ini sentiasa memberikan kepuasan kepada aku. Ialah, sebagai guru dan jurulatih, aku rasa gembira. Gembira bila melihat murid yang dahulunya takut nak bercakap di hadapan orang ramai, akhirnya mampu menjadi ketua pasukan yang memimpin rakan-rakan yang lain. Aku pernah melihat murid yang dulunya kurang berdisiplin, kemudian berubah menjadi pemain yang sentiasa hadir awal ke padang latihan dan seterusnya menjadi contoh kepada rakan-rakannya yang lain. Bagi aku, kejayaan seperti ini sebenarnya jauh lebih bermakna daripada sekadar memenangi trofi. Namun, jika ditanya, apakah kenangan paling manis sepanjang menjadi jurulatih? Sudah tentu jawapan aku apabila melihat anak-anak didik yang pernah aku latih berjaya melangkah ke peringkat yang lebih tinggi. Ada yang berjaya mewakili sekolah, mewakili daerah dan selanjutnya mewakili negeri. Bahkan lebih membanggakan apabila terdapat pemain yang akhirnya berjaya menyarung jersi Malaysia dan mewakili negara di peringkat antarabangsa. Alhamdulillah. Syukur.

0: Adila mengkamit kenangan.
1: Perasaan aku ketika melihat mereka mewakili Malaysia memang sukar untuk digambarkan dengan kata-kata. Dan aku masih mengingati bagaimana mereka bermula sebagai murid sekolah rendah yang datang menjalani latihan dengan semangat yang tinggi, tetapi kemahiran yang masih perlu diasah ketika itu. Aku melihat sendiri bagaimana mereka berlatih bersungguh-sungguh tanpa mengenal penat, menghadapi kegagalan dengan tabah, kemudian bangkit semula dengan lebih kuat lagi. Dan aku melihat air mata mereka ketika kalah, juga senyuman yang terukir ketika mereka menang. Apabila aku melihat mereka berdiri megah memakai jersi Malaysia, aku berasa bangga, sangat bangga. Bukan kerana aku mahu menumpang kejayaan mereka, tapi kerana aku tahu betapa sukarnya perjalanan yang telah mereka lalui untuk sampai ke tahap tersebut. Dan sebagai seorang jurulatih, itulah hadiah yang paling bernilai, paling bermakna. Aku mungkin tidak bermain bola di atas padang bersama mereka, tapi aku bersyukur. Syukur kerana diberi peluang untuk menjadi sebahagian daripada perjalanan kehidupan mereka. Selain itu, aku juga sangat menghargai hubungan yang terjalin dengan para ibu bapa pemain. Sepanjang menjadi jurulatih, aku bertemu dengan ramai ibu bapa yang sentiasa memberikan sokongan kepada anak-anak dan pasukan sekolah. Sokongan mereka sebenarnya menjadi antara faktor utama yang membantu kejayaan pasukan. Aku masih teringat lagi bagaimana ada ibu bapa yang sanggup menghantar anak-anak ke padang latihan seawal pagi. Ada yang tunggu di tepi padang sehingga latihan tamat. Ada juga yang sanggup ambil cuti semata-mata untuk hadir memberikan sokongan ketika kejohanan bola sepak berlangsung. Allah, sokongan dan kehadiran mereka mungkin nampak sederhana, tapi sebenarnya aku yakin itu semua sangat memberi kesan yang sangat besar kepada semangat pemain dan sebagai penyokong kekuatan jiwa raga anak-anak mereka. Inilah antara pencetus kepada kejayaan. Aku juga sangat menghargai ibu bapa yang sentiasa mempercayai aku sebagai jurulatih. Apabila mereka memberikan kebebasan, kepercayaan kepada aku untuk membimbing dan mendidik anak-anak mereka. Dalam masa yang sama, mereka sentiasa bekerjasama untuk memastikan anak-anak hadir latihan, jaga disiplin dan tidak mengabaikan pelajaran. Hubungan baik antara ibu bapa dan jurulatih sebeginilah yang banyak membantu pembangunan pemain. Sudah tentu, perjalanan sebagai jurulatih juga tidak sentiasa dipenuhi dengan kegembiraan. Ada banyak kenangan pahit yang turut menjadi sebahagian daripada perjalanan kehidupan aku. Salah satu perkara yang paling sukar diterima ialah kekalahan. Dalam bola sepak, kita boleh membuat persiapan yang terbaik, menjalani latihan yang mencukupi dan merancang strategi yang sempurna. Namun, keputusan perlawanan tidak sentiasa memihak kepada kita. Aku pernah melalui perlawanan yang kami kuasai sepenuhnya pada awalnya, tapi berakhir dengan kekalahan juga. Tetapi akhirnya kami tewas. Aku juga pernah melihat pasukan kalah melalui sepakan penalti selepas bertungkus lumus sepanjang permainan. Saat-saat seperti itu sangat menyakitkan. Perit rasanya. Lebih-lebih lagi apabila melihat pemain menangis kerana kecewa. Ada yang terduduk di atas padang, ada yang menutup muka kerana tak dapat menerima kekalahan. Dan aku sebagai jurulatih, ya, aku juga turut kecewa dan berkongsi kesedihan yang sama. Namun aku sedar bahawa ketika itu pemain memerlukan seseorang yang boleh membantu mereka untuk bangkit semula. Dan peranan akulah ketika itu untuk aku ingatkan mereka bahawa kalah bukan bermaksud gagal sepenuhnya. Kerana kadangkala kekalahan sebenarnya mengajar kita lebih banyak perkara daripada kemenangan.

Selain kekalahan, kecederaan pemain juga merupakan pengalaman yang sangat sukar dilupakan. Aku pernah melihat pemain yang berlatih bersungguh-sungguh sepanjang tahun, tapi akhirnya terpaksa melupakan peluang bermain kerana kecederaan. Dan sebagai jurulatih, aku tahu betapa besarnya harapan mereka untuk beraksi. Namun apabila melihat mereka menangis kerana tak dapat bermain, hati aku juga turut merasa sedihnya. Cabaran lain ialah kekangan kemudahan dan sumber. Tak semua perkara berjalan lancar sebagaimana yang kita rancangkan. Kadangkala cuaca juga tak mengizinkan. Kemudahan latihan terhad dan jadual latihan juga perlu disesuaikan dengan pelbagai program sekolah. Namun, keadaan seperti ini juga sebenarnya mengajar aku supaya lebih kreatif dan fleksibel dalam menguruskan pasukan. Dan sebagai seorang guru, aku juga sentiasa berdepan cabaran untuk memastikan pemain dapat mengimbangi antara akademik dan sukan. Aku sering mengingatkan mereka bahawa bola sepak itu penting, tapi pelajaran juga tetap menjadi keutamaan. Aku mahu mereka berjaya di atas padang dan dalam masa yang sama juga, aku mahu mereka berjaya dalam kelas. Apabila melihat pemain yang aktif dalam sukan tapi masih mampu mencapai keputusan akademik yang baik, Allah, satu rasa, aku akan rasa sangat bangga. Satu lagi perkara yang memberikan kepuasan kepada aku ialah apabila bertemu semula dengan bekas pemain yang pernah aku latih satu ketika dulu. Dan ada yang sudah melanjutkan pelajaran ke universiti, ada yang bekerja dalam pelbagai bidang dan ada yang masih aktif dalam bola sepak. Dan apa yang lebih menggembirakan lagi ialah apabila mereka masih mengingati nasihat dan tunjuk ajar yang pernah aku berikan satu ketika dulu. Apabila difikirkan semula, aku sedar bahawa kejayaan sebenar seorang guru dan jurulatih bola sepak bukanlah diukur melalui jumlah piala yang dimenangi. Kerana trofi akan berhabuk, pingat akan disimpan dalam almari dan keputusan pertandingan akhirnya akan dilupakan. Tapi apa yang lebih penting ialah nilai. Nilai yang ditinggalkan dalam diri murid akan kekal sepanjang hayat mereka. Sesungguhnya perjalanan sebagai seorang guru dan jurulatih bola sepak adalah satu perjalanan yang penuh warna-warni. Ada ketawa, ada tangisan, ada kemenangan, ada kegembiraan dalam kemenangan, juga kekecewaan dalam kekalahan. Namun setiap pengalaman itu telah mengajar aku menjadi insan yang lebih sabar, lebih matang dan lebih menghargai nilai sebuah perjuangan. Jika diberi peluang untuk mengulangi perjalanan ini, ya, aku tetap akan memilih jalan yang sama. Kerana tiada kepuasan yang lebih besar daripada melihat anak-anak murid yang pernah aku bimbing berjaya mencapai impian mereka. InsyaAllah.

Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Kepada pendengar Radio Plastik ini, saya sarankan kita terus mendengar kerana di situlah memberi banyak kenangan. Dalam kenangan itu, ia akan menjadi satu motivasi dan juga inspirasi kepada kita. Kerana bahasanya begitu klasik sekali yang agak sukar untuk kita lupakan. Lagu-lagu itu kalau kita dengar daripada liriknya, sukar untuk kita melupakannya. Saya seringkali mengingat dari segi lirik yang memberi pengajaran kepada kita pada hari ini. Jadi teruslah mendengar. Kita tak boleh hanya melepaskan yang lama, lepas itu dengar yang baru saja. Sebab itu akan menjadi satu cara untuk kita mengingatkan kepada anak-anak dan juga ada yang ada cucu. Bolehlah mengingatkan mereka kenapa ini penting untuk negara seperti Malaysia ini. Kalau kita dalam Malaysia ini memang banyak pengajaran melalui nyanyian dan juga lirik-liriknya. Teruslah mendengar Radio Klasik.
1: Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Ustaz Muhammad Radhi dan pada hari ini kita akan bersama lagi dengan seorang sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu Sayyidina Abu Talhah radhiyallahu anhu. Abu Talhah Al-Ansari adalah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Ansar yang terkenal dengan keberaniannya dalam medan perang, kemahirannya dalam memanah dan sifatnya yang dermawan. Beliau dilahirkan pada tahun 36 sebelum hijrah. Beliau merupakan antara sahabat yang paling rapat dengan Rasulullah dan banyak menyumbang kepada kemajuan Islam. Beliau turut serta dalam Bai'ah Aqabah 2, Perang Badar dan semua peperangan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama penuh beliau ialah Zaid bin Sahal bin Al-Aswad Al-Khazraji Al-Ansari. Namun nama panggilannya lebih dikenali dengan Abu Talhah. Isteri kepada Abu Talhah juga merupakan seorang wanita yang amat luar biasa kebersabarannya, iaitu dalam kisah anaknya bersama Abu Talhah yang meninggal dunia. Isterinya itu Ummu Sulaim yang juga merupakan ibu kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal juga, iaitu Anas bin Malik yang merupakan anak daripada perkahwinannya yang terdahulu. Pernikahan Abu Talhah dan Ummu Sulaim juga unik. Diriwayatkan bahawa Abu Talhah ingin mengahwini Ummu Sulaim, seorang wanita yang salihah dan sudah memeluk Islam. Ummu Sulaim menolak lamaran Abu Talhah pada mulanya kerana beliau masih musyrik. Ummu Sulaim kemudiannya menawarkan hanya menerima keislaman Abu Talhah sebagai mahar pernikahannya. Abu Talhah menerima tawaran itu, memeluk Islam dan mereka pun berkahwin. Inilah mahar yang paling mulia dalam sejarah Islam. Abu Talhah juga amat terkenal dengan sifat dermawannya. Abu Talhah memiliki sebidang kebun kurma yang sangat disukainya dan di dalamnya terdapat sebuah telaga yang dikenali sebagai Bir Ha. Kebun terletak berdekatan dengan Masjid Nabawi. Nabi SAW sendiri sering masuk ke sana untuk minum airnya yang jernih daripada Bir Ha. Ketika turun ayat Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 92 yang bererti, kamu sekali-kali tidak akan mencapai kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Abu Talhah segera datang kepada Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya harta yang aku paling cintai adalah kebun ini. Aku sedekahkan ia di jalan Allah. Aku berharap kebaikan dan simpanannya di sisi Allah. Oleh itu, gunakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikut apa yang Allah tunjukkan kepadamu. Rasulullah sangat gembira dan bersabda, bagus sekali. Itu adalah harta yang menguntungkan. Harta yang menguntungkan. Aku telah mendengar apa yang kamu katakan dan aku berpendapat supaya kamu mengagihkannya kepada kaum kerabatmu. Abu Talhah pun mengagihkan kebun tersebut kepada kaum kerabatnya sebagaimana nasihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Talhah juga seorang pahlawan yang gagah berani, khususnya dalam perang Uhud. Ketika keadaan umat Islam dalam bahaya dan ramai yang berundur, Abu Talhah adalah antara yang sedikit kalangan sahabat yang tetap teguh melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdiri di hadapan Nabi menggunakan badannya sebagai perisai menahan ataupun menangkis panah-panah yang dilepaskan oleh musuh. Abu Talhah hidup sehingga usia tua. Beliau meninggal dunia ketika sedang dalam perjalanan di laut untuk berjihad. Jenazahnya tidak dapat dikebumikan di darat kerana tiada tanah yang berdekatan. Oleh itu, beliau dimakamkan di atas kapal setelah ditunda selama beberapa hari dan jasadnya tetap terpelihara dengan izin Allah. Alhamdulillah, wallahu a'lam.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. 92.5 MHz, Lembut Bayu, Pantai Cendering, Terengganu. Negeri cantik, budaya

0: Jangan sebar berita palsu. Berita palsu mengakibatkan ketakutan, menambah kegelisahan serta mencetuskan kebencian dan kemarahan orang ramai. Berita tidak sahih dan berunsur provokasi juga mampu menyebabkan ketidakstabilan perpaduan masyarakat berbilang kaum. Penyebaran berita yang tidak tepat banyak mempengaruhi orang ramai, lantas mencetuskan rasa panik dan mendorong untuk membuat keputusan melulu. Bersama tangani berita palsu. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.
1: Harmoni Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, Azura Lisa Aziz. Mewangi siap masa lekat di jiwa sehinggalah pukul 10 pagi nanti. Hari ini hari Khamis 2 Julai 2026, 16 Muharram 1448 Hijriah. Telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.55 minit pagi tadi, dan waktu syuruk 7.7 minit pagi nanti. Itulah dia LV Sukasih, lagunya Sumpah Benang Emas. Penyanyi popular dandut tahun 70-an dulu. Seawal usia 14 tahun, beliau sudah bergelar isteri kepada jejaka keturunan Arab. Cantik sangat. Jadi orang Sambar tu cepat. Suaminya meninggal tahun 2002. Namun sehingga kini, kalau saudara nak tahu, kalau lihat ibu LV Sukasih ni, wajahnya tetap anggun, tetap cantik pada usia sekarang ni 75 tahun. Tapi tetap anggun lah. Baiklah saudara, 6.22 minit pagi. Gadis bunga duduk termanggu, buat manisan dicampur ragi. Azura dah susun lagu-lagu dari 6 pagi hinggalah 10 pagi. Jadi terus dia bersama kami. Kita nak dengar lagu daripada persembahan Misha Umar sekejap lagi hingga ke akhir nanti. Lagu tahun 2002. Tapi sebelum itu, beribu dengan Revolvers, Gadis Timur. Semuanya bersama kami. Kat mana lagi kalau bukan di Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: atas mega putih naik kereta api dengan suara melodi serta irama lagu sayup-sayup terdengar bunyinya merdu.
1: Maju kaki kiri,
0: kaki kanan serta
1: tempo jangan lari,
0: biar sama rata.
1: Langkah biar lambat,
0: tapi jangan lompat.

0: usah ragu-ragu, sebentar lagi kita makan bubur sambung.
1: Wah bukan main, lagak berdua-dua, menari dan bergurau, tak ubah macam kuda. Nanti aku meradang, kau aku terajang, sememang-memang kau ini mata keranjang.

0: kaki kanan serta.
1: Tempo jangan lari,
0: biar sama rata.
1: Langkah biar lambat,
0: tapi jangan lompat,
1: nanti salah urat.
0: Aku boleh ubat.
2: Marilah kita sama-sama gembira, jangan suka pemarah, nanti dimakan tua. Lupakan hati.

Radio Klasik menggamit kenangan rindu yang yang banyak kalau kita dengar suara Maya tadi, hanya menyiksa diri. Rindu menggamit kenangan bersama penyanyi Maya yang meninggalkan kita pada usia yang begitu muda, 44 tahun, akibat penyakit kanser yang dihadapinya. Dulu kalau pergi rumah dia, banyak kucing. Beliau juga merupakan pencinta kucing. Baiklah saudara, 6.37 minit pagi. Ini cerita mengenai gajah lah saudara. Seorang lelaki tersepit dan cedera pada kaki apabila kereta dipandunya terbabas dan terjatuh ke gaung sedalam 5 meter akibat terlanggar anak gajah. Kat mana tu? Di Jalan Fielda Nita. Kalau tengok videonya, nanti saudara akan tahulah keadaan itu. Jadi pihak bomba telah menerima panggilan kecemasan pukul 2.28 minit pagi. Masa tu gajah keluar agaknya. Dan sebuah jentera bomba serta pasukan perkhidmatan penyelamatan dan perawatan kecemasan dengan kekuatan 9 anggota dari balai bomba dan penyelamat Mersing telah bergerak menuju ke lokasi kejadian. Dan bomba bertindak mengeluarkan mangsa menggunakan peralatan penyelamatan dan dibawa terus ke hospital Mersing menggunakan kenderaan yang telah disediakan. Jadi itulah dia. Sementara itu, Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perlilitan Johor memaklumkan menerima laporan berkaitan kejadian itu dan menghantar anggota lagi bagi melakukan siasatan lanjut. Itu secara ringkaslah mengenai berita yang telah diterima. Itulah dia. Saya pernah ke dari Selamar nak pergi ke Kuala Kangsar ikut sumpitan. Punyalah. Dekatlah jalan tu, tapi kiri kanan hutan. Apa yang terbayang-bayang, yang bermain-main di fikiran, takut gajah keluar. Itu yang kadang-kadang kita rasa macam dengan izin nervous, gemetar, tak tahu apa benda yang akan dilakukan sebab tak ada pengalaman kan. Tapi kalau kita dengar pengalaman mereka ni, jadikan sebagai iktibar lah, panduan macam mana kita nak buat. Baiklah saudara, kita nak dengar sekejap lagi lagu Tati Kadi lah, Bulan Purnama. Tapi sebelum itu, ini dia Jad Ali, Aku Tak Pernah Membencimu. Semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

Baiklah, anda sedang menyaksikan satu pertembungan hebat untuk perlawanan yang sedang berlangsung hari ini. Terikat tanpa jaringan, masih lagi 0-0 sekarang ini. Mula mengatur serangan, gerakan lincah dari tengah Jazmil Yamal. Membawa bola Jazmil Yamal, hantaran cantik kepada Firdaus Bernardo Silva. Firdaus Bernardo Silva menanti di sebelah kiri. Azrul Salah, tersalah passing pula Azrul Salah. Namun berjaya ditebus kembali kesalahan Azrul Salah. Bola berjaya dirampas kembali oleh Izak Mbappe. Izak Mbappe, hantaran lintang sekarang ini menanti di depan. Cantik, Rolando, peluang terbuka sekarang ini. Apalagi, Rolando, gol! Jaringan cantik, Rolando Omar. Gol hebat, jaringan memukau, menggegar jaring, memecah gemuruh sorakan di stadium. Satu jiwa, sejuta sorakan FIFA Piala Dunia 2026, Radio Klasik. Gol!

Radio Klasik menggamit kenangan. Sekarang durian dah murah. Macam-macam jenis durian. Musang King apatah lagi. Dengan black tone lah. Dengan udang merah lah. Dengan kuning King lah. Macam-macam. Musim durian. 6.49 minit pagi dan ini Zura nak sampaikan ramalan cuaca seluruh negara. Hari ini 2 Julai 2026 yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Cuaca sebelah pagi semenanjung ribut petir menyeluruh di negeri Perlis. Ribut petir di kebanyakan tempat di Pulau Pinang. Ribut petir di beberapa tempat Kedah juga Perak. Hujan di beberapa tempat di Melaka. Hujan di beberapa tempat kawasan pantai iaitu di Selangor dan juga Negeri Sembilan. Hujan di beberapa tempat kawasan pedalaman pula iaitu di Negeri Johor. Tiada hujan di Kelantan, Terengganu, Pahang, Kuala Lumpur, Putrajaya. Sabah pula ribut petir di kebanyakan tempat di wilayah Persekutuan Labuan. Ribut petir di beberapa tempat pedalaman pantai barat, Tawau juga Kudat. Hujan di beberapa tempat di Sandakan. Sarawak, hujan di beberapa tempat. Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu dan juga Miri. Tiada hujan pula di Kuching, Serian, Samarahan dan juga Limbang. Cuaca sebelah petang. Ribut petir menyeluruh di kawasan pedalaman di Kedah. Ribut petir di kebanyakan tempat iaitu di negeri Perlis. Ribut petir di beberapa tempat pula. Pulau Pinang, Kelantan, Terengganu dan juga Johor. Ribut petir di beberapa tempat kawasan pedalaman Perak, Pahang, Selangor. Negeri Sembilan, tiada hujan di Kuala Lumpur, Putrajaya, Melaka. Sabah pula ribut petir di beberapa tempat, pedalaman pantai barat, Tawau, Sandakan. Hujan di beberapa tempat di Kudat, tiada hujan pula di Labuan. Dan akhir sekali di Sarawak, ribut petir di beberapa tempat, Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Terima kasih kepada Jabatan Meteorologi Malaysia. Tepat pukul 7 kita ke pusat berita untuk kita ikuti utama 7 pagi. Kemudian kembali bersama kami dengan cubit-cubit manja. Topik apa? Saudara kena nantikan 7.30 minit pagi nanti. Pukul 8 pagi kita ada topik menarik. Macam mana orang dulu, orang lama dulu bercinta? Mari sini bagi tahu Azura di menerusi FB Radio Klasik. Saudara boleh hantarkan di sana cerita yang ringkas saja, tak nak panjang-panjang. Ya, ada yang nak bagi tip lah, tak kisahlah. Zura dah terima banyak dan Zura tak sabar nak baca. Pukul 8 pagi nanti ya. Baiklah saudara, kita nak dengar. Ini dia ekspedisi Nafisa. Semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

80,000 pengguna manfaat budi disel. And International perkukuh ekosistem digital negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam utama 7 pagi.

0: Pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak kini boleh membeli diesel pada harga bersubsidi RM2.10 seliter menerusi mekanisme budi diesel menggunakan MyCard. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pelaksanaan akses awal budi diesel sejak 27 Jun lalu berjalan lancar dengan hampir 80,000 pengguna telah memanfaatkan kemudahan itu. Menurut beliau, lebih 30,000 pengguna turut diluluskan permohonan tambahan kuota budi diesel daripada 200 liter kepada 300 liter. Katanya, lebih 700,000 pemilik kenderaan diesel persendirian di seluruh negara dijangka layak menyertai program berkenaan.
1: Dalam pelaksanaan budi diesel, kita memahami yang target kita untuk budi diesel ni termasuklah mereka yang mungkin peniaga-peniaga kecil, penjaja dengan diesel menjadi dan mereka yang juga membuat servis untuk mereka yang duduk di pendalaman. Jadi penggunaannya mungkin lebih sikit. Jadi kita juga membuka ruang di mana mereka boleh memohon untuk kuota yang lebih daripada 200 liter kepada 300 liter.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Dalam pada itu, pelaksanaan hari pertama subsidi diesel bersasar menerusi sistem budi madani di Negeri Sembilan semalam menerima reaksi positif daripada pengguna yang layak. Mereka menyifatkan proses pembelian diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter berjalan lancar dan mudah apabila hanya memerlukan MyCard untuk pengesahan kelayakan. Mereka berpendapat inisiatif itu membantu mengurangkan kos perjalanan dan perbelanjaan harian terutama bagi pengguna kenderaan diesel yang menggunakan kenderaan setiap hari.
2: Alhamdulillah lah, memang sangat membantu. Kami yang mengguna kenderaan diesel, setiap hari proses isi minyak pun mudah. Hanya guna MyCard, harap sistem ini dapat diteruskanlah mengurangkan beban kos harian hidup.
3: Saya rasa ini memang satu bantuan yang baiklah. Dapat mengurangkan beban rakyat terutama yang ulang-alik guna diesel dan prosesnya pun sangat mudah.
4: Saya sebagai pengguna pickup persendirian memang terasalah penyematannya dan ia dapat mengurangkan pembelanjaan harian saya. Saya haraplah sistem ini dapat diteruskan dari masa ke semasa lah.
5: First day untuk budi diesel, saya rasa ini baguslah untuk semua. Banyak dapatkan, kurang kos perjalanan.
0: Dalam perkembangan lain, pemansuhan caj RM1 bagi pengeluaran tunai antarabank di mesin ATM dan Smart Recycler Machine SRM bermula semalam melegakan pengguna selain memudahkan urusan pengeluaran wang tanpa mengira bank. Ikuti reaksi Muhammad Ali Jalaluddin, Anis Aiman, Muhammad Aitinin dan Sis Kumar Nadaraja.
6: Saya rasa sangat membantu. Sebab apa tau? Kalau dalam masa sebulan tu, kalau 10 kali orang keluarkan cash, dah RM10 dia punya cash kan?
7: Dia membantu dari segi kita nak plan. Kadang-kadang RM1 tu, kita dah plan cukup-cukup. Dan tiba-tiba RM1 tu, dia kacau sikit. So, bila dah tak ada ni, kita punya perancangan tu dah tak perlu include RM1 tu.
8: Satu, dia kurangkan beban kita belanja. Alright. Satu lagi, of course, you'll save your time. For example, just because you wanted to save that RM1, you have to walk away to your branch, your own bank. But now, there is no charges. You just doorstep, you can go any bank. So, you can save time.
0: Sementara itu, pelaksanaan baucer buku madani 2026 bernilai RM100 yang mula ditebus semalam disambut baik golongan pelajar. Inisiatif itu membantu warga institusi pengajian tinggi mendapatkan pelbagai bahan bacaan selain menyemarakkan budaya membaca.
9: Saya rasa duit satu ni dia inisiatif untuk macam orang macam saya untuk nak mula untuk baca novel dan bahan bacaan yang banyak lagi. Sebab sebelum ni saya tak jarang baca buku, tapi sebab dapat status ni, saya nak guna sebaik mungkin sepenuhnya.
10: Untuk student macam saya, bagi tu dah memudai dah. Tapi untuk orang yang lebih suka baca buku, mungkin mereka lebih nak lagi. Tapi untuk saya, benda tu dah cukup dah sebab saya boleh beli dalam 4-3 buku.
11: Saya memang akan beli jenis-jenis novel yang famous, yang biasanya orang cari. Bila kita dapat voucher, maka kita dapat jimatkan duit untuk beli buku tu.
12: So, saya rasa bila kita ada peluang untuk beli buku tu dengan voucher 100 tu, saya rasa macam memadai lah semua tu.
0: Muhammad Syairul Aiman, Nur Aliyah Adnan dan Nur Adilah Aiman Muhammad Ramli. Pemilihan Malaysia sebagai pusat pembangunan global and international membuktikan keyakinan syarikat teknologi kewangan global itu terhadap ekosistem digital negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan itu merupakan satu pencapaian penting dalam memperkukuh pembangunan digital, kecerdasan buatan AI, bakat tempatan serta inovasi kewangan digital.
13: And international telah memilih Malaysia sebagai salah satu malah permulaan satu rencana untuk menubuhkan pembinaan prakarsa digital yang enggak terkemuka, dan kita tentunya harus menggunakan dan memanfaatkan kemudahan ini dengan sebaiknya.
0: Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucap tama pada Majlis Pelancaran Pusat Operasi Global and International di Ibu Negara. And International ialah penyedia teknologi kewangan digital global yang menawarkan penyelesaian pembayaran digital, fintech dan perdigitalan kepada institusi kewangan serta peniaga pelbagai saiz. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan kerajaan sedang memuktamadkan rang undang-undang RUU Tadbir Urus Kecerdasan Buatan. Jelasnya, RUU itu akan melengkapi rangka kerja sedia ada termasuk Akta Keselamatan Siber dan Peraturan Perlindungan Data.
13: The government, Malaysian government, is completing the AI Governance Bill and we will need your input and I get the relevant offices, the ministry, to discuss because you have this expertise and also familiarity in understanding some other regulations and laws in many countries.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim.
14: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Sukan Piala Dunia, England bangkit menewaskan Republik Demokratik Kongo 2-1 untuk mara kepusingan 16 terakhir Piala Dunia. Kapten pasukan Harry Kane muncul wira apabila meledak 2 gol termasuk gol kemenangan pada minit ke-86 selepas Kongo terlebih dahulu mendahului seawal minit ke-7. Kemenangan itu turut menyaksikan skuad The Three Lions meneruskan misi memburu kejuaraan utama pertama dalam tempoh 60 tahun dan bakal berdepan tuan rumah Mexico Isnin ini. Sementara itu, pengurus England Thomas Tuchel memuji ketahanan mental anak buahnya selepas bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Republik Demokratik Kongo 2-1. Kemenangan di Atlanta itu disifatkan sebagai bukti England berjaya mengatasi badi kejohanan Piala Dunia selepas ketua pasukan Harry Kane meledak 2 gol pada lewat permainan untuk memastikan tempat kepusingan 16. Dalam satu lagi aksi, Belgium melakukan kebangkitan luar biasa apabila menewaskan Senegal 3-2 selepas masa tambahan untuk mara kepusingan 16 terbaik. Terdahulu, Belgium ketinggalan 0-2 sebelum bangkit menyamakan kedudukan pada minit-minit akhir permainan melalui Romelu Lukaku dan Yuri Tielemans. Tielemans kemudian menyempurnakan sepakan penalti pada minit kelima masa tambahan untuk mengesahkan kemenangan dramatik itu.
14: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Angka kematian akibat dua gempa bumi dahsyat yang melanda Venezuela minggu lalu meningkat kepada 2,995 orang. Presiden Perhimpunan Kebangsaan Josh Rodriguez berkata, lebih 11,000 lagi cedera dalam bencana tersebut. Kerja-kerja mencari dan menyelamat masih diteruskan. Sekurang-kurangnya 6 terbunuh manakala hampir 50 lagi cedera dalam siri serangan Rusia di beberapa wilayah Ukraine. Antara yang terkorban ialah seorang remaja berusia 15 tahun di Kharkiv selepas 7 bom luncur mengenai kawasan kediaman. Di Odessa, 2 maut dan 15 cedera dalam serangan peluru berpandu balistik. Manakala di Kherson, serangan drone mengorbankan 3 lagi mangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 80,000 pengguna manfaat budi diesel. And International perkukuh ekosistem digital negara. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

2 Julai 2010, ketibaan kapal selam kedua negara. Pada hari ini dalam tahun 2010, kapal selam kedua negara, kapal Diraja KD Tun Razak selamat tiba di Pangkalan Tentera Laut Diraja Malaysia, TLDM. Lumut disambut oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Azlan Muhyibuddin Shah Ibni Almarhum, Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahullah, Paduka Seri Sultan Perak. Kapal tersebut telah memulakan perjalanan dari Toulon, Perancis selama 64 hari dan singgah di 4 pelabuhan untuk mengambil bekalan. Kapal selam ini diiringi 14 perahu layar dari Kelab Perahu Layar TLDM sebelum menghampiri tambatan di jeti operasi TLDM, Lumut. Nama KD Tun Razak ini diabadikan sempena nama Perdana Menteri Malaysia yang kedua, Allahyarham Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, bagi mengenang jasa bakti negarawan ulung tersebut.

Adabi, kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasaraya dan kedai-kedai berdekatan. Ada.

Radio Klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. 7.16 minit pagi. Ya, itulah dia Jaafar Osman Sejuta Bunga. Bersama saya Azura Lisa Aziz. Mewangi setiap masa lekat di jiwa. Sehinggalah pukul 10 pagi nanti. 7.30 kita ada apa? Seperti biasalah saudara, kita ada cubit-cubit manja. Topik mengenai apa? Itu saudara kena tunggulah. Dan pukul 8 pagi nanti kita ada topik menarik. Macam mana orang dulu bercinta? Orang lama bercinta macam mana? Ramai dah hantar ni menerusi FB Radio Klasik. Nanti Azura akan bacakan satu persatu. Kita dengar semuanya bersama kami sekejap lagi. Ben Nathan, Stanza Sepi, Sekeping Hati. Dan ini dia Lili Suryani, Ulang Tahun Kakek. Semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

Debaran Piala Dunia kini di tahap maksimum. Tiada lagi peluang kedua. Saksikan pertempuran gergasi bola sepak dunia dalam aksi kalah mati secara langsung. Khamis, 2 Julai, Belgium menentang Senegal. Grandstand 3 pagi, sepak mula 4 pagi. Amerika Syarikat menentang Bosnia. Grandstand 7 pagi, sepak mula 8 pagi. Siapakah yang akan mara? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstriman langsung di RTM Krieg.

0: Cubit, cubit manja.
1: Masuklah. Sejak pindah rumah ni, jaranglah nak singgah rumah aku tanya khabar, eh. Amboi, seronok sangat nampaknya. Macam mana rumah baru? Ha, dah lengkap dah semua?
2: Nak kata lengkap semua tu taklah. Belum lagi. Masih ada lagi yang kosong nak diisi. Tapi biarlah dulu. Bajet tak berapa nak mengizinkan lah. Banyak pakai modal. Ha, masih duduk rumah ni dulu, semua barang kita guna sama-sama. Jadi kurang kesedaran lah nak siap-siap beli barang sendiri.
1: Itulah. Sekarang semua kena beli sendiri kan. Tapi tak payahlah beli beria-ria sangat. Rumah sewa je kan.
2: Ini rumah sewa pun naklah juga ada perabot sikit-sikit. Meja makan ni yang ada sofa sebiji, TV, peti ais, meja makan pun tak ada lagi. Kalau ada orang datang, kena bentang tikar tau. Barang-barang keperluan harian pun ada yang belum beli lagi. Ni ha, aku siap buat senarai. Periuk, penyapu, rak kasut, baldi, penyangkut baju. Ha, tengok senarai pun dah dengar dompet menangis tau.
1: Dompet menangis. Uish, tapi banyak juga eh. Tapi kau kena semak sekali lagi. Ha, beli ikut keperluan dulu.
2: Ni aku datang sini nak ajak kau temankan aku pergi beli barang-barang ni semua. Dekat mana nak cari? Nak beli yang murah-murah je. Tak kisahlah kat mana pun.
1: Boleh je nak aku temankan. Ha, kita cari barang-barang yang harga dia berpatutan dan yang paling penting, kita cuba utamakan produk tempatan.
2: Produk tempatan? Elok juga tu. Produk tempatan pun hebat juga kualitinya.
1: Mestilah Lia. Lagipun sekarang kan, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosari Hidup dah lancarkan kempen Jom Beli Produk Malaysia. Jom Malaysia. Tujuannya galakkan kita beli produk buatan Malaysia. Bila kita sokong produk tempatan, kita bukan saja dapat barang berkualiti, malah kita bantu usahawan tempatan dan ekonomi negara.
2: Dengarnya juga, untuk memperluaskan impak kempen Jom Malaysia tu, KPDN akan melaksanakan beberapa inisiatif tau. Inisiatif strategik termasuk Kita Klik. Kerjasama dengan platform e-dagang bagi memperluaskan pasaran digital produk tempatan.
1: Jadi kita tak payahlah susah-susah cari dekat kedai. Ada barang-barang yang boleh kita beli secara dalam talian.
2: Macam-macam inisiatif yang kerajaan buat untuk pastikan produk tempatan terus meluas. Kita pun boleh sama-sama buktikan produk tempatan ni banyak pilihan, kualiti terjamin dan harga pun berpatutan.
1: Tepat sekali. Duit pun terus mengalir dalam negara. Ekonomi akan makin stabil. Semua dapat manfaat.
2: Betul juga. Kalau ramai beli produk tempatan, lebih ramai usahawan boleh berkembang. Lagi, selain Kita Klik tu, ada juga program Kita Untuk Kita. Yang ni pula, kerjasama dengan pasaraya dan peruncit tempatan bagi meningkatkan akses pengguna dan pelancong terhadap produk buatan Malaysia.
1: Bila ada kerjasama macam ni, usahakan peralatan dapur, makanan dan perabot jada, tekstil, cenderahati buatan tempatan pun ada. Semuanya adalah.
2: Ya, lengkap semuanya. Jomlah petang ni. Jadi kita memburu barangan buatan Malaysia. Kalau boleh, rumah aku tu nak penuh dengan produk tempatan.
1: Wah, itu baru semangat. Jom Malaysia.
2: Cima, sebenarnya selain nak ajak kau temankan aku ni, ni naklah juga tanya. Hari tu aku jumpa Saif. Banyak ulam-ulam dia beli. Katanya kau minta macam-macam ke belakangan ni. Ada apa-apa ke?
1: Ada apa-apa? Tak adalah. Aku teringin aja, bukan mengidam pun.
2: Tapi kalau ada apa-apa pun, apa salahnya?
1: Kalau ada, kau lah orang pertama yang aku bagi tahu nanti. Kalau ada.
2: Jangan lupa tau, janji. Seronok aku tengok kau sekarang bahagia. Aku ni bukan rumah je kosong. Hati ni pun kosong.

0: Kamsia dari Tenggaruh ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Radio Klasik kerana dia telah mempertemukan akak dengan adik akak, Maimun Ahmad yang berada di Seremban yang telah terpisah selama 40 tahun lebih. Akak rasa terhutang budi sangat pada Radio Klasik. Terima kasih banyak-banyak.
1: Dalam kerinduan terbayang lagi wajahmu kasih.
2: Menarik dalam Agrotech minggu ini. Dari ladang lada yang dipacu teknologi drone dan sistem fertigasi moden, keunikan warisan gula apung dengan sentuhan moden. Sehinggalah keindahan agropelancongan satang biru yang memukau. Jangan lupa saksikan transformasi pertanian yang penuh inovasi dan potensi. Semuanya dalam Agrotech, Ahad 6 petang hanya di TV1.

Radio Klasik menggamit kenangan telah dia Jamilul Hayat, Kaulah Segalanya, menerusi album Kaulah Segalanya tahun 1988. Dulu pakai kaset kan. Dan beliau juga pernah menyertai Bintang RTM tahun 1985. Lepas tu layaklah ke peringkat akhir. Dan sebuah lagu ciptaan sepenuhnya oleh Baharum Paiman. Abang Baharum ni pun pernah menyertai kugiran rock satu ketika dulu. 7.55 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Kita akan terus berhibur. Namun sebelum itu, nantikan bersama untuk topik yang menarik pukul 8 pagi nanti. Cara orang lama bercinta. Orang dulu macam mana eh? Boleh hantarkan menerusi FB Radio Klasik. Azra tak sabar nak baca ni satu persatu. Kita nak dengar Tina dan juga Sugiman, Lupakanlah Saya. Sebenarnya bersama kami, Sajian Klasik.

keazizaan di sini di Radio Klasik yang disayangi. Semoga Radio Klasik sentiasa mengambil kenangan dan menjadi pilihan nombor satu di hati peminat.

Baiklah, anda sedang menyaksikan satu pertembungan hebat untuk perlawanan yang sedang berlangsung hari ini. Terikat tanpa jaringan, masih lagi 0-0 sekarang ini. Mula mengatur serangan, gerakan lincah dari tengah Syazmil Yamal. Membawa bola Syazmil Yamal, hantaran cantik kepada Firdaus Bernardo Silva. Firdaus Bernardo Silva menanti di sebelah kiri. Azrul Salah, tersalah passing pula Azrul Salah. Namun berjaya ditebus kembali kesalahan Azrul Salah. Bola berjaya dirampas kembali oleh Izak Mbappe. Izak Mbappe, hantaran lintang sekarang ini, menanti di depan. Cantik, Rolando, peluang terbuka sekarang ini. Apalagi, Rolando, gol! Jaringan cantik, Rolando Omar. Gol hebat, jaringan memukau, menggegar jaring, memecah gemuruh sorakan di stadium. Satu jiwa, sejuta sorakan FIFA Piala Dunia 2026, Radio Klasik. Gol!

Adabi, kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasaraya dan kedai-kedai berdekatan. Adabi.

Radio Klasik menggambik kenangan setia bersama kami. Serapun 8.04 minit pagi kepada saudara yang setia dengar, yang nak dengar.